0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Radio pastinya di pukul 7 waktu Indonesia Barat ini ya, lebih 8 menit memang. Sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Jadi memang setiap tanggalnya itu diperingati dengan momen-momen penting yang menjadi peringatan internasional maupun nasional, maupun kita-kita aja ya, maupun di keluarga-keluarga kita aja atau di circle-circle kita aja. Bahkan untuk abang kakak, tanggal 18 Agustus ini tuh berkaitan dengan hari jadi orang tersayang atau hal-hal yang bikin kita tuh berbunga bunga mengingatnya di setiap tahunnya ya. And if misalnya nah, kira-kira ada peringatan apa saja ya di tanggal 18 Agustus ini? Yang pertama itu adalah Hari Konstitusi Republik Indonesia nih ya, abang dan kakak. Jadi tanggal tersebut diperingati sebagai momen satu hari bersejarah bagi negara Indonesia. Dan abang kakak, peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia mengacu pada disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Sidang ini digelar sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi Indonesia. Kepres tersebut ditekan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 September tahun 2008. Pastinya masih ada beberapa peringatan lagi, untuk itu pastikan abang kakak terus bersama aja di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat MHz, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa, ini kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Mata BPM, ini minyak ini kan produksi terus. Ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama, tahun 40, mana mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa? Sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan. Namanya Nazarudin, berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar, itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Brandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Brandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
3: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Brandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sinilah barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazarudin, Mayor Ijal Pisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Brandan.

Inilah makna tragedi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja. Dan hari ini dalam sejarah ya, selanjutnya kira-kira ada peringatan apa nih di tanggal 18 Agustus ini ya. Selanjutnya ini tuh ada hari penelitian kanker payudara sedunia. Jadi ini tuh momen spesial yang diperingati secara global ya bang kakak, di setiap tanggal 18 Agustus. Dan secara resmi ini tuh ditetapkan oleh Susan Love Foundation pada Mei 2021. Selain untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya kanker payudara, peringatan ini juga menekankan pada jumlah kerja dan upaya yang telah dilakukan untuk memahami dan mengobati penyakit tersebut. Hari penelitian kanker payudara sedunia diharapkan menjadi hari penting dalam sejarah yang memungkinkan tercapainya dunia bebas kanker payudara. Kanker payudara sendiri merupakan penyakit yang rumit. Penderitanya tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga emosional. Untuk itu, hari ini diperingati untuk semua yang berjuang melawan kanker payudara di bumi ini. Nah, pastikan juga bang kakak masih ada beberapa peringatan-peringatan di tanggal 18 Agustus ini ya. Untuk itu terus bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

0: kemerdekaan pastinya ya, karena semalam kita baru merayakan besar-besaran dengan meriah. Dan mungkin abang kakak juga yang berpartisipasi dalam perlombaan 17-an ya, jadi gak mandang usia memang. Mama pun ikut berjoget balon ya kan. Nah, topik kita pagi hari ini tuh adalah pahlawan yang menginspirasi nih abang dan kakak. Jadi memang pahlawan orang-orang yang telah memberikan jasa dan juga perjuangan besar bagi bangsa dan negara kita ya. Mereka rela berkorban, berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Ya, Mbak Idola, sewajarnya, bukan sewajarnya sih, umumnya ya, mungkin kita ada mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu. Nah, jadi Nojo pengen nanya nih, kira-kira Bang dan Kakak punya pahlawan yang menginspirasi atau tidak? Nah, untuk itu pagi hari ini juga Nojo gak sendiri, karena udah ada siapa nih di studio.
1: Halo, aku Dinda.
0: Oke, ada Dinda. Dinda gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Kak.
0: Sehat ya, udah sarapan belum nih Dinda pagi hari ini?
1: Kebetulan belum ya, Kak.
0: Oh, belum. Kok nekat kali nih, gak sarapan pagi-pagi tapi udah berkegiatan.
1: Iya, karena telat bangun, Kak. Jadi
0: oh,
1: kan
0: telat
1: buru-buru.
0: Bangun gitu. Iya. Jadi biasanya sarapan, cuman hari ini telat aja gitu, nah, ya. Iya. Oke lah. Tapi kayaknya memang kebiasaan anak muda zaman sekarang tuh agak ini buka di luar telat bangun ya, sering nge-skip sarapan nih.
1: Iya, benar, Kak. Terus langsung kopi gitu.
0: Ibet. Betul, terus asam lambung naik ya, gak bisa ngapa-ngapain habis itu. Oke lah Dinda, topik kita pagi hari ini tuh pahlawan yang menginspirasi. Karena kan ya masih bisa dibilang hari kemerdekaan dong ya, berbau hari kemerdekaan. Najwa mau tanya nih sama Dinda, kira-kira Dinda punya satu sosok pahlawan yang menginspirasi Dinda gak?
1: Ada, Kak.
0: Ada, siapa itu tuh?
1: Ibu kita Kartini, karena kan Dinda sebagai perempuan, ngedolain dia tuh kayak, wah keren banget nih gitu, Kak.
0: Iya, Ibu kita Kartini, ada lagunya kan?
1: Iya.
0: Nyanyilah coba.
1: Bukunya juga.
0: Iya, okay, itu Kartini itu. Ya. Dan iya, saking kan spesialnya Ibu kita Kartini, itu sampai ada harinya ya. Tanggal berapa, Dinda?
1: Wah.
0: ayo. Ya untuk kakak-kakak nih, kira-kira yang mau bergabung ya Markobar pagi hari ini tuh barengan dengan Najwa dan juga Dinda pastinya di studio ya, bahas tentang pahlawan yang menginspirasi. Tanggal berapa? Udah dapat?
1: Ntar, Kak.
0: Waduh. Jaringan. Oke lah, ini sudah ada yang bergabung nih ya, Markobar.
2: Akhirnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cynthia. Selamat pagi.
2: Iya.
0: Ada Dinda juga nih, Cynthia.
2: Siapa? Dinda.
0: Oh, Dinda.
2: Oh, Dinda.
0: Iya, nggak dengar dia. Headsetnya nggak bersuara.
2: Iya, nggak dengar apa suaranya sampai sini.
0: Ada Dinda nih. Oke lah, Cynthia. Gimana pagi ini kabarnya? Sehat?
2: Oh, baik. Sehat. Gimana kabar Najwa?
0: Sehat dong.
2: Nah, terus ikut lomba apa? Selama ikut lomba?
0: Lomba apa ya? Nggak tahu. Nggak ikut lomba pun orang lama tetap pemenangnya.
1: Aduh.
0: Oh, iya. Itu ya. Agak sombong nih sebagai orang lama. Iya, tapi jangan merecok hubungan orang ya, Cynthia ya. Ini sama-sama ini, orang lama terus bersatu.
2: Nggak boleh gitu.
0: Nggak boleh, iya. Mana tahu kan? Oke lah, Cynthia udah sarapan, Cynthia.
2: Sebenarnya belum sarapan, nanti lagi lah sarapan pagi.
0: Iya, gak apa-apa sih, masih aman sih jamnya ya. Oke lah.
2: Udah sarapan pagi?
0: Udah dong.
2: Iya.
0: Cynthia, Najwa mau nanya nih, kira-kira Cynthia punya ini gak? Sosok pahlawan yang menginspirasi Cynthia?
2: Aku lebih suka R.A. Kartini.
0: Sama kayak sama. Dinda.
2: Sama kita kanan.
0: Yes, hati ya. Kenapa Cynthia? Coba berikan alasan.
2: Karena dia orangnya apa, karena kan kita sama-sama perempuan, orangnya apa baik, wibutnya bagus itu.
0: Iya betul ya, jadi sosok inspirasi untuk kita para ladies ini ya kan, Cynthia.
2: Supaya kuat menghadapi semua tantangan hidup ini.
0: Betul, Mak Jang. Oke lah, Cynthia. Itu ya, berarti Cynthia pahlawan yang menginspirasinya adalah R.A. Kartini ya.
2: Kalau Najwa mana? Yo.
0: Kalau Najwa semuanya dong.
2: Semuanya? Oh, semuanya. Satu aja, satu. Semuanya.
0: Iya, satu aja ya. Siapa?

0: ya, ya pastinya Ibu kita Kartini lah ya.
1: Sama-sama Yuti.
0: Oke lah Sinti, makasih udah join ya di Markobar pagi hari ini ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban Cynthia sama jawaban Dinda ya. Sama nih, sama-sama Ibu Kartini. Ini ada yang join lagi nih. Halo Markobar.
2: Markobar, mari kita apa ya?
0: Ngobrol dan berbagi kabar.
2: Ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Cantik manis gitu loh.
0: Mbak cantik sepi. Manis gitu loh. Mbak cantik yeah. Manis Najwa gak sendiri nih. Ada Dinda sama, nih.
2: Oh ya, salam kenal Dinda ya.
0: Iya.
2: Apa kabar Najwa juga?
0: Sehat. Alhamdulillah. Mbak cantik manis gimana? Mbak cantik manis
2: kabarnya baik-baik disayang.
0: Baik-baik disayang ya. Oke lah. Udah sarapan nih Mbak cantik manis?
2: Ya.
0: Udah sarapan?
2: Udah sarapan, udah berangkat anak-anak kerja.
0: Iya, menyantai lah ya.
2: Udah berangkatkan dulu anak-anak kerja.
0: Iya, udah bisa santai ya kan. Oke lah Mbak Cantik Manis. Ini kita topiknya bagi hari ini tuh adalah sosok pahlawan yang menginspirasi. Kira-kira Mbak Cantik Manis ini punya sosok pahlawan yang menginspirasi Mbak Cantik Manis gak?
2: Kok apa ya, kok ini sendat-sendat ya suaranya ya.
0: Sosok pahlawan yang
2: Halo.
0: Iya. Jadi
2: kok sendat-sendat ya?
0: Dengar?
2: Kok sendat-sendat ya suaranya ya?
0: Ini suara Mbak Cantik Manis jelas apa nih gitu? Di sini. Halo? Iya, terputus nih sepertinya ya Mbak Cantik Manis. Padahal suaranya jelas ya. Jelas ya Dinda ya suaranya.
3: Jelas.
0: Mungkin dari Mbak Cantik Manis nih koneksinya. Oke lah ya, Bang Kakak yang masih mau bergabung yuk. Karena kita pagi hari ini Markobar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat aja ya. Oke lah, untuk itu Najwa puterin dulu nih satu lagu dari Lili Suryani, Jali Jali. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. This DJ is breaking all-

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Propat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bangga masih bersama aja pastinya Marco Bear pagi hari ini ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar bersama Dinda nih. Ini sudah ada penelpon, kita angkat dulu nih. Halo Marco Bear.
1: Marco Bear, mari kita ngobrol dan berbagi kabar dan gosip baru.
0: Iya. Selamat.
1: Adakah gosip baru di sini?
0: Enggak ada, kita anti gosip.
1: Nah, kan Abdu udah berbagi kabar baru.
0: Iya, Mas Frigin, Bang Frigin ya, sehat?
1: Ini siapa nih? Ini siapa?
0: Ini ada Najwa dan Dinda.
1: Najwa dan?
0: Dinda.
1: Dinda?
0: Iya.
1: Dinda, iya. Hai kakak-kakak cantik.
0: Iya, Bang Frigin udah sarapan pagi belum nih?
1: Setengah
0: apa?
1: Setengah lah masih setengah sarapannya.
0: Oh gitu.
1: Kan akan nanti gue masih setengah sarapan kan jam segini kan.
0: Oke lah Bang Frigin, pagi ini tuh topik kita adalah apa nih? Waduh, lupa deh. Bentar ya, pagi ini tuh topik kita pahlawan yang menginspirasi. Karena kan masih berbau hari kemerdekaan ya kan Bang Frigin. Kira-kira iya. Bang Frigin, siapa nih pahlawan yang menginspirasi Bang Frigin?
1: Banyak.
0: Satu aja Bang.
1: Oh banyak lah, berapa ke mas satu loh.
0: Iya nanti yang bawah gak naik kalau kebanyakan abang sebutnya. Satu aja yang benar-benar menginspirasi.
1: Aku sih Bung Karno.
0: Oh Bung Karno ya, kenapa tuh kira-kira?
1: Bung Karno orang ini, orangnya jago 9 bahasa. Bisa 9 bahasa Bung Karno.
0: Gitu.
1: Terus? Kok tahu kok aja belum lahir gitu kan. Baru lahir kan buku-buku kan banyak ya kan.
0: Ya itulah, sok-sokan juga kan mau kan bilang banyak ya. Mau menceritakan kan banyak.
1: Aku tahu Soekarno lahir aja kok belum gitu. Kan buku-buku kan banyak ya kan.
0: Benar.
1: Enggak, aku masih sekolah kan panjang. Inilah panjang favorit aku. Inilah panjang favorit sejarah inilah. IPS, sejarah, inilah panjang favorit aku. Bahasa Indonesia, aku cocok. Jadi anak IPS aku, sejarah. Ogus jarang aku yang punya ranking di sekolah sepuluh besar nyontek sama aku, sepuluh besar pun nyontek sama aku gak perlu jarang. Waktu itu kan Bung Karno kan dia kan ini sering keluar negeri jadi menguasai 9 bahasa dia.
0: Gitu ya, oke lah. Berarti sosok yang menginspirasi Bang Frigin adalah Bung Karno ya?
1: Iya, banyak lah sebenarnya. Sebutin ya.
0: Apa aja tuh?
1: Bung Karno, Bung Hatta. Sultan Syahrir, Ahmad Yani, Sudirman, Ahmad Yani, Sudirman, Imam Diponegoro, Pangeran Diponegoro.
0: Satu buku nama-nama pahlawan pokoknya disebutkan ya kan Bang?
1: Pangeran Diponegoro. Ada lagi, aku ada juga satu ini. Laksamana R.E. Marta Dinata. Itu aku suka lu. Laksamana R.E. Marta Dinata.
0: Iya.
1: Anaknya sekarang masih ada anaknya sekarang jadi artis. Anaknya Laksamana R.E. Marta Dinata jadi artis, jadi penyanyi.
0: Gitu.
1: Namanya adalah Adrian Marta Dinata. Itulah anak Laksamana, cucunya Laksamana R.E. Marta Dinata.
0: Iya.
1: Aku sama dia kan. Laksamana R.E. Marta Dinata. Banyak lah.
0: Oke lah Bang Frigin, makasih udah join Marco Bear ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung memberi tahu kita ya, siapa pahlawan menginspirasi. Halo Marco Bear.
2: Mari berkabar.
0: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
2: Mari ngobrol dan berkabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana nih?
2: Ini Bang Togar ini.
0: Oh ada Bang Togar. Gimana kabarnya pagi hari ini Bang Togar?
2: Paginya cerah ini di Bukit Tinggi.
0: Gitu. Ini Najwa sama Dinda nih di studio.
3: Halo
2: ya,
3: Bang.
2: Ya selamat Dinda ya.
0: Iya. Oke Bang Togar. Topik kita pagi hari ini tuh adalah pahlawan yang menginspirasi. Kira-kira Bang Togar nih punya sosok pahlawan gak yang menginspirasi Bang Togar?
2: Kalau Bang Togar ya pahlawan yang berkesan ya, yang menguasai ya, Bung Hatta.
0: Bung Hatta, kenapa tuh alasannya?
2: Ya, Bung Hatta itu orang si kancil dari timur itu, dia mencantumkan kemerdekaan Indonesia pertama itu Amsterdam itu. Ya.
0: Jadi
2: yang kedua itu Agus Salim, ya.
0: Agus Salim.
2: Nah.
0: Kenapa itu?
2: Ya. Nah, Agus Salim itu menguasai seluruh bahasa itu, bahasa Prancis, Inggris, Belanda, ya.
0: Hmm.
2: Dia menguasai diplomat terkenal itu di dunia itu.
0: Heeh.
2: Haji Agus Salim, ya.
0: Iya, jadi menginspirasi Bang Togar lah ya.
2: Iya.
0: Iya, oke lah.
2: Ya, kalau yang bunda-bundanya ibunya ibu Ajeng Raja Ajeng Kartini ya. Ya. Mm-hmm. Gitu ya.
0: Oke. Ada tiga ya berarti ya Bang Togar ya.
2: Ya, terima kasih dari putar lagunya dari Sukacangkoro ya.
0: Iya, sama-sama. Oke lah, makasih udah join Markobar ya.
2: Ya, Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semakin di penghujung waktu juga ya Bang dan Kakak. Pastinya juga Bang Kakak terus bersama Najwa sampai nanti tutup siaran, gak dong? Sampai jam 10 waktu di Indonesia Barat, hanya di Perpot FM Suara Budaya Nusantara.
3: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten FM Promoteri Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama aja pasti Abang dan Kakak. Iya, walaupun kita sudah semakin di penghujung waktu ini dan cuaca di Kota Medan mendung-mendung menjelita ya. Sejuk gimana gitu. Walaupun udah agak minim pohon di depan sini, tapi memang masih mendukung cuacanya ya. Sejuk dan belum kelihatan nih sinar-sinarnya. Tapi kalau misalnya cuaca kayak gini tuh kurang disukain sama emak-emak ya kan, gak kering pakai kayaknya. Oke lah Bang Kakak, pastikan terus bersama Najwa ya di apa nih, Minang ya pastinya. Kok Najwa nanya ya. Obrolan Komunitas Nusantara Budaya Minang ya. Udah Najwa sugi juga lagu-lagu Minang di satu jam terakhir ini, mulai dari pukul 9 hingga 10 nanti. Jadi pastikan terus bersama Najwa di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: mendengarkan jazz musik Trompa.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
1: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
0: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Bah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
0: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
1: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
0: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu. untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi. Dan di situ

0: kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
1: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
2: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
2: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang enggak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Orkestra Sumatera Utara tampil lebih dinamis, segar, serentak, ya, berpadu harmoni dengan sentuhan style Mutakhir. Ini semua merupakan hasil kreasi para murid asal sekolah model dari Immerse Fashion Academy, UIC College of Fashion, Il Teatro della Moda Indonesia, dan GF Art School. Semuanya tampil pada gelaran pembuka hari ketiga yang mengusung tema momentum dalam rangkaian BTN Indonesia Fashion Week 2026. Para desainer muda merespon ulos sebagai inspirasi utama BTN Indonesia Fashion Week 2026. Ulos bukan sekedar wastra, melainkan sebagai sebuah sistem berpikir karena dibalik struktur geometri presisi dan berulang, merepresentasikan nilai keseimbangan, keteraturan, serta hubungan saling melengkapi. Ulos simetria sebagai tema utama menjadi simbol bahwa harmoni tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberagaman dan berjalan berdampingan secara setara.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

Medan selalu terkenal sebagai surga kuliner yang bikin lidah terus bergoyang ya, sahabat budaya Bang Kakak. Cita rasa yang kaya akan rempah, kuliner Medan mampu menghadirkan pengalaman makan yang begitu autentik dan memikat. Masakan khasnya yang memadukan rasa gurih, terus ada pedas, manis, asam, semuanya dalam satu hidangan. Ini menciptakan harmoni rasa yang sulit dilupakan ya. Dari olahan tradisional hingga jajanan modern nih, Medan punya segalanya untuk memuaskan selera. Nah, di makan siang kali ini, ada yang ingin mencicipi ikan arsik gak sih? Ada yang ingin mencicipi cumi telur asin? Pokoknya surga kuliner lah, mie sop juga ya, martabaknya, mie Acehnya juga enak-enak ya. Ada lontongnya juga, ada sotonya juga, ini Medan namanya ini ya. Apalagi kalau misal mencoba ini ya di restoran Tip Top, ini salah satu restoran legendaris ya, terkenal dengan es krim homemade-nya. Dan ini udah dari zaman Belanda Bang Kakak. Es krimnya tuh lembut dengan pilihan rasa klasik seperti vanilla, coklat, dan strawberry. Ada juga hidangan Eropa, ada lokal juga. Dan yang bikin kita betah itu apa coba? Suasana vintage-nya Bang Kakak ya. Pasti bikin kita merasa seperti kembali ke masa lampau. Emang sekeren itu sih Tip Top ini ya. Lokasinya sendiri di Kesawan dan memang lokasinya itu strategis sekali ya Bang Kakak. Untuk yang ingin jalan-jalan mencicipi mie ayam mungkin ya, atau ingin mencicipi makanan khas itu tuh, tau gak sih kolat dari Mandailing, ada yang pengen makan sambal tuk-tuk atau bulu gadung nadiduda atau ikan asam kuah asam ikan baung, enak kali tuh sahabat budaya. Apapun hidangannya sahabat budaya ya, pokoknya makanannya semoga menjadi berkah buat kita, menjadi sehat buat kita. Makanan adalah obat, itu dia. Tapi jangan berlebihan, karena nggak boleh juga ya. Ada yang pengen makan bakso nggak sih? Bakso sih umum ya. Kalau bakso sih umum. Tapi kalau soto Medan, jangan ditanya lagi ya. Pukul 12.33 menit nantinya, azan zuhur akan berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Kakak dimanapun berada, pukul 12.33 menit saat ini, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat.
1: Selamat siang abang dan kakak perempat Medan. Kita akan mendengarkan siaran relay berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Pro4 Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Pro4 ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Pro4 Makassar nih, Abang Pop, pendengar Pro4 ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya,

0: Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya, ini kita dengarnya.
1: Ya.
0: Halo.
2: Halo, ya Bang.
0: Iya Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay Bang.
0: Ada, tadi maaf. Delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Gak apa-apa mungkin, karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di, apa namanya, dipisahkan oleh lautan kan.
0: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
0: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
0: via online ya?
2: Via Zoom.
0: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSMHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
0: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
0: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang. Selamat
0: iya. Merdeka, Bapak. Siap. Dah. Oke, nanti iya, ini pendengar perempat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya perempat Jakarta dan juga nomor perempat Makassar ya. Nomornya perempat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
0: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perempat Makassar atau Perempat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan, Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perempat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayang Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, Lundra. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Den Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya, Bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain itu menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu, memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah, dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Den Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Ya, namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya. Saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekranas Daya. Kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi dan Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah kain sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya Lipat Sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipat Sabi. Lipat Sabi bisa saja satu kotak Lipat Sabi itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah, saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. Yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada. Sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat. Sangat berat. Ibarat dalam budaya, bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal, seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
0: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perempat ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perempat Makassar atau Perempat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya.
0: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Yeah.

0: Terima kasih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
2: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh dilangsung ke intinya aja, soalnya panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Ya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya putih hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Motifnya.
4: Kalau di Lipasabe masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipasabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Ya, dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematenian. Bukannya itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis Lipasabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk. Ini,
2: boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang.
2: Siang Ica. Boleh silakan Ica langsung, Cak.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Ini ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan cari.
5: Mau nanyain apakah ada gitu Bang Kavi bedanya kain tenun, kain tenun yang disengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh. Di pasar B sama kain songket. Di pasar B itu sengkangnya.
2: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Tidak lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang disengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Okay. Apa, apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
2: Oke. Okay.
3: Lipa Sabe.
5: Lipa
2: Sabe. Oh, oke, siap.
5: Oke, makasih ya Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Iya, saya kurang tahu kalau bagi kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kalau keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat kemarin pada saat hari Merdeka, ada celoteh di belakang. Maaf, saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya. Tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi-kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain. Kain itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, boleh siap ya kalau gitu. Bang,
4: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bok. Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Terima kasih. Pertanyaan nih, kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak pula. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, tapi bapaknya bilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh, Bang.
2: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
2: Iya, iya. Jadi, boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada Kain Nusantara, ada memang temanya Kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isu yang dibawa dari kain-kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah berterik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Oh, kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan Daeng.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya itu mesin-mesin buatan tangannya itu. bukan maaf alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopte ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada saya pikir di Boni.
2: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
4: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Oke,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Baik, Daeng Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Daeng Rengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
3: Nah kalau... Tenun Toraja ini, Daeng Rengko, bagaimana maknanya untuk motif Tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tungkat dan lain-lain, banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, diantara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebunak nih. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Okay. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
2: ini, nih? Tadi dari... yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya kurang dengar.
2: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
2: Oke, siap.
4: Dan pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos. Begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: yang membimbing ya.
2: Membimbing seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
3: Belum ada sih.
2: Belum ada.
3: Bang Jo. Okay. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Dan Rengko?
4: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan lah selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemapar kita di hari ini, dari Daeng, silakan
3: Daeng Rengko, closing statement-nya.
4: Terima kasih kepada RRI, saya memberikan ruang budaya Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Roma Asar. Mudah-mudahan ke depannya Sidagiri tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih Dari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dai.
3: Dan Ringko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompak bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Daim, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Padharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta bersama DWPB BPAD DKI Jakarta menggelar program DWP Mengajar di TK Dharma Siwi, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Lusniawati Uskuswanto, mengatakan pembentukan kebiasaan baik dan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Kegiatan bertema mengenal pahlawan diisi berbagai aktivitas edukatif dan kreatif seperti peragaan busana adat dan profesi. Para peserta didik juga mengikuti kegiatan dongeng yang memperkenalkan sosok pahlawan nasional dengan cara sederhana dan menyenangkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Bogor menghadirkan pedagang kuliner dan minuman khas daerah. Pengelola UMKM S. Pala Bogor, Nyonya Titin, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan minuman khas Kota Bogor kepada masyarakat. Es pala merupakan minuman olahan rumahan dengan aroma khas pala dan sedikit rasa pedas yang menyegarkan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Selamat siang abang dan kakak Perempat Medan, sahabat budaya dimanapun abang dan kakak berada. Abang dan kakak, senang sekali rasanya Sahnan bisa menemani ruang dengar abang dan kakak lagi, tentunya di RRI Perempat Medan di 88,4 FM Suara Budaya Nusantara. Nah abang dan kakak, tak terasa nih kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia baru saja kita lewati bersama dengan penuh sukacita nih abang dan kakak. Abang dan kakak, bendera merah putih pun masih berkibar gagah di setiap sudut kota. Dan semangat gotong royong yang menjadi nafas kemerdekaan kita hendaknya terus kita nyalakan dalam langkah keseharian. Nah abang dan kakak, siang hari yang tenang ini tentunya kita akan hangatkan suasana dengan alunan merdu musik keroncong pilihan serta sajian informasi menarik, mulai dari kabar budaya, mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, hingga rekomendasi wisata edukatif bernuansa kemerdekaan. Jadi abang dan kakak, tetaplah bersama Sahnan sampai pukul 15.00 WIB nanti. Mari kita buka perjumpaan kita siang ini dengan mendengarkan keindahan alunan keroncong berikut ini. Abang dan kakak, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama sana nih Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, di tengah rutinitas dan semangat membangun bangsa, kewaspadaan terhadap keselamatan diri dan lingkungan tentu menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan. Nah, terkait dinamika alam kita akhir-akhir ini, banyak kejadian hal-hal macam gempa bumi ya Abang dan Kakak, yang baru-baru ini terjadi di NTT dan Simalungun. Nah, mengenai aktivitas kegempaan yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, penting bagi kita untuk selalu siaga, memahami jalur evakuasi di tempat kerja maupun rumah, serta tidak mudah panik ketika menghadapi informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax. Nah, ingat Abang dan Kakak, ketenangan dan kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan bersama. Mari kita terus saling mengingatkan pentingnya membangun budaya sadar bencana demi melindungi keluarga dan sesama warga budaya Nusantara. Abang dan Kakak jangan kemana-mana, Sanan bakal puterin lagu-lagu yang sahdu untuk Abang dan Kakak tentunya. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Dik, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
2: Tidak baca apa-apa, Bang.
1: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
2: Tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
1: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
2: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
1: Terus, apa lagi?
2: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
1: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, Abang pinjam buku sejarahnya ya.
2: Bang, adik belum siap baca.
3: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak Sahabat Budaya berbicara tentang identitas bangsa, kebudayaan, dan kelestarian alam adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Nenek moyang kita mewariskan nilai-nilai luhur yang selaras dengan alam, bagaimana menjaga hutan, merawat sungai, dan menghormati bumi sebagai rumah kita bersama. Nah, semangat kemerdekaan yang baru saja kita rayakan hendaknya kita terjemahkan dalam aksi nyata untuk menjaga lingkungan hidup Abang dan Kakak. Mulai dari langkah kecil di rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengelola sampah secara bijak, hingga menanam pohon di pekarangan rumah kita. Nah, Abang dan Kakak, melestarikan budaya berarti juga melestarikan ruang hidup tempat kebudayaan ini tumbuh. Mari kita buktikan bahwa generasi Sahabat Budaya di Medan dan sekitarnya adalah generasi yang peduli lingkungan dan bangga menjadi kelestarian warisan leluhur. Nah, Abang dan Kakak, bulan kemerdekaan atau hari kemerdekaan ini adalah sebagai batu loncatan bagi kita untuk menjadikan sebuah kebersamaan, keberagaman menjadi daya untuk bersama memajukan bangsa Indonesia dan menjauhkan daripada konflik-konflik yang tidak perlu. Abang dan Kakak, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bendera merah putih baru bisa dikibarkan secara bebas setelah pengakuan dari Belanda yang memakan waktu lebih dari 4 tahun.

0: Baik lagi Abang dan Kakak, bersama Sahnan di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sahabat budaya, tahukah Abang dan Kakak, momen setelah perayaan kemerdekaan adalah waktu yang paling tepat untuk mengajak keluarga, buah hati atau kerabat tercinta mengunjungi destinasi wisata edukatif kemerdekaan. Di Sumatera Utara khususnya, banyak sekali situs bersejarah, museum perjuangan, dan monumen pahlawan nasional yang menyimpan cerita heroik perjuangan bangsa. Mengunjungi tempat-tempat ini bukan sekedar rekreasi akhir pekan, melainkan sarana edukasi yang sangat efektif untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Mengenal sejarah lokal dan menghargai jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan untuk kita nikmati hari ini. Jadi Abang dan Kakak, jadikan liburan edukatif untuk saudara-saudara, anak, cucu, atau kerabat, keluarga tercinta. Kenalkan sejarah bangsa dengan cara yang menyenangkan dan membanggakan. Nah Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Nggak terasa nih abang dan kakak perempat Medan udah 1 jam nih Sahnan menemani abang dan kakak dalam program alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik di tentunya di RRI perempat Medan 88,4 FM suara budaya Nusantara. Nah abang dan kakak sebagai penutup nih, penutup perjumpaan kita nih abang dan kakak di siang hari ini, mari terus kita rawat semangat persatuan, lestarikan budaya bangsa, jaga kelestarian lingkungan sekitar, dan tingkatkan terus kesiapsiagaan diri dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Abang dan kakak, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan abang dan kakak. Tetap semangat, tetap produktif, dan salam budaya. Saya Sanan pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa di edisi mendatang. Dan salam Indonesia Raya.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Iya, dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang Deka Prodangdut ya, goyang gigit jari ya. Yang gigit jari hari ini gak usah ragu, gak usah sedih ya, Abang Deka pasti akan mendapatkan sesuatu yang tentunya menjadi harapan untuk kita semua ya, Abang Deka. Di Prodangdut, Anda bisa request dangdut lagu-lagu kesayangan Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di mana? Di 0118463115 boleh Anda kontak begitu ya, boleh Anda hubungi atau juga pesan WhatsApp di 0811 6144248. Passwordnya Prodangdut, makin asik makin yahut. Request lagu dangdutnya dong. Halo, selamat sore Prodangdut. Iya, sudah melambaikan tangan pada kamera. Baik, siapa nih yang di sore hari ini sudah nongkrong di depan pesawat radionya ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin asik, mau makin dong. Yahut.
1: Karaoke Eko.
0: Karaoke mau nanti hari Minggu.
1: Request lagunya dong, Mas Piki. Iya. Assalamualaikum, Mas Piki.
0: Waalaikumsalam, Ririn. Ririn, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ririn sehat.
0: Ini
1: Mas
0: pulpennya
1: sehat,
0: mana? Iya,
1: kan?
0: Alhamdulillah sehat juga, Ririn.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, saling mendoakan kita ya.
1: Iya, semua kita semua diberi kesehatan
0: baik.
1: Ya kan, Mas Piki.
0: Amin, insya Allah.
1: Jadi udah ikut perlombaan apa aja, Mas Piki?
0: Kamu mau ikut lomba?
1: Iya dong.
0: Lomba di sini nggak ada. Kalau yang ada. Untuk luar paling ya. Kamu mau ikutan lomba balap karung?
1: Nggak mau ah. Kalau Rin balap karung nggak mau. Ini tapi ya. Kalau jinjing botol sama senam mau.
0: Balap karung ada dari Tanjung Baroa ke Kisaran. Hadiahnya 10
1: juta. Nggak mau. Pokoknya Rin kalau lagi lomba balap karung, tarik tambang Rin nggak mau.
0: Kalau diputerin, kalau diputerin lagu dangdut mau ya?
1: Oh mau dong. Oh, apalagi pakai 5 mau kali.
0: Ya udah, lagunya apa
1: lagunya
0: nih?
1: Lagunya dari Eri Sultan, Mas.
0: Iya, judulnya?
1: Apa tadi ya? Aduh.
0: Kok lupa ya? Kok lupa kalau misalnya lagi saya lagi siaran.
1: Kok lupa ya?
0: Ayo cepat.
1: Inilah apa namanya?
0: Muara Kasih Bunda.
1: Enggak, pendusta, rumah pendusta. Rumah pendusta.
0: Rumah
1: pendusta, Mas Piki.
0: Rumah.
1: Yes.
0: Oh, judulnya rumah pendusta ya?
1: Iya, ada. Kalau enggak hidup penuh liku-liku aja deh.
0: Hidup penuh liku-liku itu.
1: Ada suka, ada duka.
0: Liku-liku.
1: Ah, itu aja deh. Ada kan, Mas Piki?
0: Oh, liku-liku ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh silakan, yuk kita gaskan aja. Iya. Halo, selamat sore Prodang.

0: Dut.
1: Makin asik makin nyahut.
0: Cynthia, Cynthia. Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baiknya kan Bang Kiki?
0: Ya alhamdulillah baik. Mabar cuacanya gimana? Kayaknya gerah juga
1: kita
0: ya.
1: Di sini mendung.
0: Mendung ya, mendung tak berarti hujan ya. Kalau misalnya
1: kayak
0: ada.
1: Kurang batas malam.
0: Oh gitu, iya. Harus bersyukurlah apapun yang kita ini kan. Kamu lagi nggak apa namanya, lagi nggak beraktivitas atau apa gitu hari ini? Ngapain aja?
1: Ada, aku lagi ini lagi ada lagi ya, berkeluhan.
0: Iya. Oke, ya. Lagunya apa nih? Silahkan.
1: Itu coba dari apa? Nela Kalisma.
0: Nela Kalisma.
1: Yang judulnya itu apa tuh? Apa sih itu judulnya?
0: Nela.
1: Nela Kalisma, iya.
0: Nela, ku memendung. Nela. Nela Kalisma ya. Aduh, iya. dari N. Nela. Juga Nela. Nela Kalisma ada Up to You, Puisi Hati, Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Sabar Ujian. Sabar ini ujian, ada Sawangan, ada Lewelas Rahasia, Pamer Bojo, Ibu.
1: Ini coba yang apa, yang sabar coba, sabar ujian.
0: Sabar ini ujian ya. Oke, iya. Bungkus, yuk.
1: Oke, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon ketiga mungkin bisa kita gasgen juga nih untuk request lagu dangdut. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut, makin asik, makin yahut.
0: Yoi, dengan siapa di mana ini?
2: Nanti manis gitu. Wow. Loh, di skip
0: ya.
2: Merdeka. Aduh, semalam gak dapet hadiah.
0: Acara apa rupanya?
2: Ya, tapi ada di Momskip ini.
0: Iya,
2: buat acara kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Oh,
2: 81.
0: Memang ikutan lomba apa rupanya?
2: Lomba pakai terong diikat apa, lempar bola ke gawang, nggak dapet.
0: Oh gitu, ya udah nanti mudah-mudahan bisa dapat lagi ya hadiah lain.
2: Iya, semalam udah ngantuk kali denger lagi siaran ya.
0: Ya udah, lagunya apa nih, silakan nih Bun. Halo cantik manis, bangun kok kemana? Kok jadi pingsan? Iya, cantik manisnya kemana? Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Tersenggol, dengan siapa di mana nih?
3: Lupa suaranya Kak Kiki sama aku.
0: Iya, paling Sinta, beda sikit.
3: Iya, betul.
0: Binjai.
3: Tadi mau di penelponan pertama, keburu diserobot.
0: Iya, nggak apa-apa, yang pasti kebagian semuanya ya.
3: Iya, betul.
0: Sinta gimana kabarnya, sehat kan?
3: Alhamdulillah baik. Semalam ikut lomba apa, Kak Kiki?
0: Enggak, saya ke mana kemarin itu, ke rumah saudara sih di daerah Binjai sebelah sana.
3: Itulah, nggak mau singgah.
0: Ya namanya kita juga nebeng di mobil saudara, nggak bisa bebas.
3: Aduh, ayolah singgah, jangan lupa singgah ke rumah.
0: Nanti lain waktu ya, pas waktunya gitu ya.
3: Iya, kira-kira ada lomba, entah ikut lomba balap karung atau guli, panjat pinang.
0: Oke dah, lagunya apa nih Sile?
3: Apa ya, Wangi aja lah, Wangi.
0: Wangi suamiku.
3: Wangi dari, Iyet.
0: Kekasihku.
3: Wangi. Dari Iyet.
0: Iya. Wangi ya.
3: Ya, salam untuk semuanya aja, untuk karyawan-karyawati RRI, Bunda Tanti, Kak Kiki, sehat selalu semuanya ya.
0: Iya.
3: Takut nanti kelamaan kan yang di bawah nunggu, oke lah.
0: Iya dong.
3: Iya, siap. Pokoknya sehat selalu untuk Kak Kiki.
0: Siap.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Naga, di sore hari ini 3 lagu berturut-turut kita hadirkan ya. Ada Liku-Liku dari Eri Susan, terus juga Sabar Ini Ujian, Nela Kalisma dan Iyet Bustami dengan Wangi ya. Selamat mendengarkan Probat FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ya. Jadi kalau apa namanya pasangan itu harus saling mewangikan. Ya silih wangi kalau dalam bahasa Sunda ya. Baik, 0618463115 boleh Anda hubungi lagi ya di Prodangdut. Makin asik makin yahut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut. Assalamualaikum Mak Kiki.
0: Waalaikumsalam. Kenapa lama sekali biasanya suaranya agak gitu?
1: Lagunya ini ya Kiki, nggak apa-apa Kiki, biasa aja.
0: Lagi sakit?
1: Oh enggak, lagunya lagu itu yang Nak Israr Rasati itu ya Kiki.
0: Takdir.
1: Iya.
0: Bagaikan.
1: Yang DJ itu cari ya Kiki, yang DJ ya. Yang DJ. Yang DJ.
0: Takdir Pak, tapi pingin yang agak ngebeat gitu ya.
1: Iya, karena nggak enak kali ya kan.
0: Enak apanya?
1: Ada.
0: Ya udah, yuk.
1: Terima kasih sama petugas. Hati-hati di jalan, Kiki.
0: Yo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kondisi badan lagi misalnya tidak fit ya, mudah-mudahan Anda lekas sembuh ya Abang dan Aka, karena itulah salah satu hal terpenting ya dalam dunia ini. Salah satunya adalah kesehatan kita ya. Nanti kita bacakan juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp kita ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Asik makin yahut.
0: Bunda Epa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi selain ngetik di WA juga langsung telepon gitu.
2: Iya Pak, lah gak dapat-dapat. Baik keriting tangan Pak.
0: Keriting kayak paye ya.
2: Iya kayak kayak anjel lah, kata orang Jawa anjel pikiran gak dapat-dapat.
0: Akhirnya jebol juga ya.
2: Iya, susah kali sama orang ganteng maksudnya.
0: Waduh, ya udah lagunya apa nih Sile?
2: Lagunya itu masih apa tuh? Epita Malam, lagunya TRT 5 itu.
0: Itu lagunya ini Cici Faramida.
2: Oh, bukan Epita Malam itu.
0: Bukan, RT 5 itu Cici Faramida.
2: RT 5 RT 3 RW 3.
0: 10.
2: Ada Mas Kiki?
0: Insyaallah.
2: Ya, makasih Mas Kiki.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya, nanti Pak ambil tuh Mas Kiki.
0: Oke, siap ya.
2: Tanggal 26 itu kan?
0: Iya, tanggal 26 udah daftar kan?
2: Udah sama si Marlon kemarin.
0: Iya, udah kita catat kok ya.
2: Dapat nomor satu bangkunya ya.
0: Biar sama-sama berangkat
2: ya. Ya Mas Kiki.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, untuk lagu berikutnya kita hadirkan ya di sore hari ini ada Takdir ya, dan juga lagu

Iya, program 4 RMI dan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Aka, pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat ya. Tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Gendang, gendang, gendang, akan gendang. Baik, di 0618463115 bisa Anda hubungi kembali ya. 0811614248 juga bisa Anda kirim pesan WhatsApp-nya ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahu. Request lagu dangdut dong.
0: Request lagu dangdutnya dong. Bu Retni.
1: Ya, kok tahu ya?
0: Kok tua gitu ya?
1: Kok tahu kok tua.
0: Bu Retni, gimana kabarnya Bu Retni?
1: Sehat Mas Suki.
0: Bu Retni, kan? Alhamdulillah Bu Retni hadir dong di acara Maulid Nabi nanti tanggal 26.
1: Gak ada yang bawa Mas, tanggal 26 itu cucu kerja.
0: Oh kerja ya?
1: Kok enggak enak pergi sama dia. Dia nyetir mobil, dia ini, kan pakai mobil.
0: Ini udah pada ngumpul nih, nanti insya Allah ada Kak Farida, ada Ustadz Rudi, ada
1: iya, kepingin awak lah, cuma enggak, udah awak bilang bisa. Nggak bisa, Ci. Dia bilang, kakak kerja. Dia bilang, enggak kan enak juga kan. Ya, mobil sama dia, dia nyetir, tinggal duduk aja ya kan. Aduh, penting lah Mas Kiki, nggak bisa kemana-mana. Kerja, nggak bisa kemana-mana. Ya udah lah, Mas Kiki.
0: Iya.
1: Kerja cucunya.
0: Gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan ya kita.
1: Insya Allah bisa. Kok masih ada umurnya Mas Kiki ya. Kepingin kali ya waktu ini.
0: Iya.
1: Udah lama gak pergi kan, dua kali lah ke sana. Tapi gak jumpa Mas Kiki.
0: Untuk lagunya
1: jumpa,
0: apa nih?
1: Yang jumpa sama Mbak Emelda. Masih dia tugas teknik di sini kan. Udah balik lagi ya Mbak Emelda ya.
0: Emelda iya kembali
1: lagi. Nah itu udah jumpa Mbak.

Masih ada waktu sekitar ya lebih kurang 1 jam kurang lah ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Saya ingin bacakan juga WhatsApp kita, apakah sudah ada juga yang bergabung di WhatsApp begitu ya. Oi ma oi, tidak ada. Ada juga Bunda Eva di Pancu Batu gitu ya. Mas Kiki siaran sampai keriting jari ini awak. Ya, udah tadi ya masuk ya Bunda. Jangan khawatir ya. Terus juga ini Pro 1. Programa siaran. Ya udahlah ya, gubuk bambunya kita hadirkan dulu ya dari almarhum Maggie Ziet ya. Selamat mendengarkan Promat FM, suara budaya Nusantara.

gubuk derita Abang Danaka ya. Bukan berarti semuanya harus menderita ya. Justru gubuk ini menjadi inspirasi untuk melangkah lebih maju lagi ya. So tua ya. Tapi memang mau gitu ya Abang Danaka, rumah harus diisi dengan hal-hal yang mindsetnya positif ya Abang Danaka. Baik pagi, iya oke deh, kita buka kembali line telepon untuk Anda di sore hari ini. Halo.

coba. Kok gak ada, kenapa ya? Aduh, kenapa kok tak ketemu? Iya, kita masih menunggu nih untuk Anda yang ingin bergabung ya, boleh silakan ya. Biasanya kemarin itu ada, koleksi saya malah.

Oh, ada. Oh, ikin dari Happy Asmara toh. Ya wis lah ya. Ya sudah, kita putarkan ya. Sambil ngopi ya, Bang Dengkes. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali. Oh iya, saya punya kebiasaan kalau saya lagi siaran di dangdut itu saya harus nyanyi juga, ya. Boleh lah ya untuk satu lagu, tapi ini khusus untuk Anda yang ingin karaoke. Nah, hari Minggu ya, ini hanya sebagai informasi aja. Baik, sebelumnya kita hadirkan lagu dari Happy Asmara dengan Kopi Masih. Yeah.

0: basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah basah bodi motorku. Ah,
1: lagi ah, apa ah, anak?
0: Jadi kinclong. Basah-basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.

0: Mempatan Erwin Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Dua lagu kita hadirkan dari Rita Sugiarto Ikhlas dan juga Ike Nurjana, Air Mata Pengantin. Beuh, sakit hati ya. Galau-galauan ya. Baik, Abang Nadeka, apakah sudah ada juga yang ingin bergabung? Atau yang tadi bergabung kembali boleh? Kita mengajak Anda ya. Ya Allah, enak lagunya Mas Kiki katanya gitu. Oke, terima kasih untuk Bu Rati. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, kok gak ada yang naik lagi Mas Kiki. Udah ini request aku lagi lah.
0: Boleh.
1: Boleh. Nama, siapa ya?
0: Siapa?
1: Itu. Lupa. Sayang.
0: Nah,
1: dari
0: aku.
1: Ya Palen.
0: Oh, sayang. Nah, itu.
1: Iya, sayang. Lagi ada Jawa-Jawanya itu lagunya.
0: Baik, nanti kita siapkan ya.
1: Ya, makasih Mas Kiki. Enggak ada yang naik lagi. Kemana orangnya semua nih? Kemana orang semua? Enggak naik.
0: Ya, biasalah.
1: Udah ya Mas Kiki, terima kasih Mas Kiki.
0: Iya, sama-sama.
1: Akan kali nyanyinya tadi.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, berikutnya boleh. Siapa ya? Silakan. Lagi siaran. Oke, kita hadirkan aja langsung ya dari lagu Sayang dan juga yang lainnya ya. Selamat mendengarkan kembali.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Hi for yay info.
1: Es krim. Es krimnya Bu, es krim.
0: Bang, es krim sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
0: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
0: Moka. Ada enggak?
1: Ada, Neng, ada.
0: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
0: Oh, tapi Abang tahu enggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
0: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
0: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI, for yay info.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Amak permusin nami, ala rolo di sol na posobuluk siat kesaran, nang manoktor ninna nasida. Jadi dipanggil nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu mamusin na yama, tabo baik kamu asa.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, program 4 Ramadan Suara Budaya Nusantara. Abang Daraka pukul 17:35 waktu Indonesia Barat ya. Untuk sajian berikutnya kita akan sama-sama menyimak kajian Islami Mutiara sore hari ini, Abang Daraka, yaitu bersama Ustaz Muhammad Rusli Nasution dari Pokjaluh Kemendag Kota Medan, Abang Daraka, dengan tema yaitu Jaga 5 Sebelum Datang Yang 5. Baik, untuk Anda, cara mutiara sore hadir untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Saudara-saudara, para pendengar Radio RRI Pro 4 FM yang kami muliakan di mana saja berada. Pertama, mari sama-sama kita semua mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua para pendengar termasuk daripada umatnya nanti yaumil akhir kelak yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio FM yang kami muliakan, pada kajian Mutiara Suri pada hari ini kita mengambil tema yaitu jaga lima sebelum datang yang lima. Ini adalah suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar. Biasa kita membacanya, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah lima sebelum datang yang lima. Apa yang lima itu? Sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saudara yang kami muliakan, masa muda adalah masa yang paling berharga. Masa yang sangat indah. Ya, masa yang sangat luar biasa. Ya. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pemuda di mana saja berada, gunakanlah masa muda kau itu, masa muda kalian itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita menggunakan masa muda itu? Gunakan masa muda itu yang pertama untuk belajar. Belajar, jangan ada anak muda yang tak belajar. Tak sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu nanti adalah sebagai jembatan untuk mendapatkan sesuatu kesuksesan kalian di masa tua. Sehingga dengan belajar dengan sekolah itu, ya sampai kau ke perguruan tinggi, S1, S2, S3, jadi orang terhormat, dimuliakan, sehingga kalian semua bisa membanggakan orang tua kalian. Ya, ini ingat para pemuda, jangan biarkan masa muda itu kalian hilangkan percuma. sia-siakan hajab nanti kalian masa tua. Tak mendapatkan kebahagiaan, tak mendapatkan sesuatu hal yang berharga. Ya, ini adalah hal yang perlu ya diingat-ingat oleh kaum muda. Ya. Yang kedua, masa muda ini gunakan untuk berkarya. Ya, untuk menciptakan sesuatu hal yang baik. Ya. Nah, ini perlu diingat, ya. Nah, perlu dilakukan. Ya, sekali lagi, wahai pemuda, masa muda hanya sekali. Tidak akan berulang kembali. Ya, orang yang bisa menikmati dan menghargai masa tua muda itu, betapa indahnya masa muda itu adalah di masa tua. Kalau sudah tua nanti kita, semuanya tak ada bisa kita lakukan. Badan sudah mulai lemah, mata sudah mulai kabur, pikiran sudah lemah, sehingga tak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menuju kesuksesan itu. Maka kami himbau, ya kami harapkan para pemuda di mana saja berada, tolong gunakan masa mudamu itu, tolong nikmati masa mudamu untuk belajar, berkarya, ya jangan hilangkan, jangan disia-siakan, jangan digunakan masa muda untuk yang tak bermanfaat, apalagi untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya sehingga dirimu dan orang tuamu akan merasa rugi dan akan merasa merana, ya. Ini tolong diingat para pemuda, ya, supaya gunakanlah, ya, laksanakanlah masa muda kalian itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang kedua kata Rasulullah, sahtaka qabla saqmika, ya. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat, gunakan untuk ibadah. Sehat, gunakan untuk yang baik. Sehat, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Selagi masih sehat. Nanti kalau udah datang sakit, apapun tak bisa. Ya, menangis sajalah awak di rumah sakit tuh mendengarkan azan. Dulu kenapa waktu masih sehat tak mau ke masjid? Sudah sakit, di rumah sakit. Ya, baru menangis, baru ada berpikir untuk ke masjid. Nah, maka dari itu saudaraku, ya selagi kita sehat ini, selagi Allah berikan kita sehat, ya, gunakanlah sehat ini untuk kita melakukan amal-amal soleh. Ke masjid awak, belajar awak, ya bekerja awak. Ya, dan gunakanlah sehat itu dalam rangka menuju kebaikan. Jangan tunggu sakit, sekarang ini sakit mudah datang, lama pergi. Bermacam-macam sakit sekarang datang. Ya. Inilah yang perlu kita pikirkan. Artinya apa? Jaga sehat tuh. Jaga sehat tuh untuk bermanfaat. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Wa ghinaka qabla faqrika. Ya, gunakan masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Selagi Allah berikan kita kaya, banyak harta, banyak duit, ya gunakan kekayaan itu untuk kemaslahatan, untuk beribadah, untuk beramal. Ya, ada uang awak banyak, titipkan ke masjid, titipkan ke panti asuhan, titipkan kepada anak yatim, ya, titipkan kepada orang-orang yang butuhkan. Ya, ini adalah hal yang paling berguna bagi kita dengan kekayaan itu. Jangan kaya itu berpoya-poya. Ya, jangan kaya itu kita hambur-hamburkan untuk tabrakan manfaat. Karena hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, waktu di atas awak hambur-hambur, waktu nanti datang susah, barulah awak mereot-reot kepayahan hidup tuh. Ya, jadi saudaraku, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita itu Allah berikan kepada kita sebagai grosir kita di dunia ini untuk menyalurkan kepada orang-orang yang butuhkan. Alangkah indahnya kita dititipkan Allah di dunia ini sebagai grosirnya. Artinya apa? Sebagai penyampai penyuplai kepada orang-orang yang tak mampu kekayaan kita itu. Ya, ini perlu kita lakukan dengan baik. Kekayaan itu gunakan dalam rangka untuk beramal, berbagi kepada orang-orang yang tak mampu. Dan yang keempat, apa kata Rasulullah? Ya, wa fagharaka qabla sakhlika. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Saudaraku yang kami muliakan di mana saja berada, bahwa hidup ini tidak lama. Hidup ini sementara. Hidup ini akan berakhir. Ini perlu kita ingat terus dalam hati kita. Ya, jangan ada kita merasa hidup ini akan selama-lamanya. Akan lama. Akan abadi kita hidup di dunia ini. Tidak, saudaraku. Hidup ini ada batasnya. Maka dari itu, kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini, untuk apa kita ciptakan Allah hidup di dunia ini? Dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia itu dalam ciptaannya itu adalah kita disuruh Allah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selagi kita masih diberikan Allah hidup, selagi napas itu bisa kita nikmati, selagi badan ini bisa kita nikmati, ya, selagi kita dapat untuk bergerak, ya, menikmati hidup ini, maka gunakanlah hidup kita ini untuk kebaikan, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat setelah mati, ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup nih, ya, buatlah hal yang baik, buatlah hal yang bisa membahagiakan hati orang, buatlah hal-hal yang bisa manfaat kepada masyarakat, sehingga kehidupan kita itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang sangat berharga, baik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kalau kata pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, ya, kalau manusia mati meninggalkan nama, ya, nama apa? Nama baik, ya. Maka dari itu, ya, kehidupan ini adalah menjadi momentum bagi kita dalam rangka untuk kebaikan. Apakah kita mau mati nanti meninggalkan nama baik atau nama buruk? Itu tergantung pada diri kita. Kenapa? Karena kehidupan dan kematian itu sesuatu hal yang tak bisa dipisahkan, ya. Jadi sebelum datang kematian itu, kita semuanya, ya, bersungguh-sungguh untuk dapat menggunakan masa hidup kita yang sebentar ini, ya, agar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan ini bisa menjadi berharga bagi kita dan bisa memberikan kebaikan bagi kita, baik di dunia dan di akhirat kelak. Maka dari itu, saudaraku, ya, mudah-mudahan kita semua selalu mengingat daripada hadis Rasulullah ini. Jaga lima sebelum datang yang lima. Jaga masa muda sebelum masa tua kita datang. Jaga masa sehat kita sebelum sakit datang. Masa kaya kita gunakan yang baik sebelum datang kepakiran kita. Masa luang kita gunakan sebelum masa sibuk kita datang. Yang terakhir, gunakan masa hidup kita ini yang sebentar ini sebelum kematian itu datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, saudaraku, menjadi momentum motivasi bagi kita dalam rangka untuk mensukseskan kehidupan kita yang sangat-sangat singkat ini. Demikian apa saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Haji Dani Air Lubis bin Amir Syah Lubis, orang tua dari Asma Lubis, penyiar RRI Medan. Tutup usia 73 tahun, meninggal dunia hari ini Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah akan dimakamkan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 sesudah sholat zuhur di pekuburan Laudendang. Dan semoga tentunya almarhum husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Juga untuk Abang Danaka yang juga hari ini sedang mendengarkan Perempat, kami informasikan kembali telah meninggal dunia ayahanda dari Asma Lubis, penyiar program 4, yaitu Bapak Haji Dani Air Lubis bin Amir Syah Lubis, usia 73 tahun, meninggal pukul 15.20 waktu Indonesia Barat hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan akan dimakamkan sesudah sholat zuhur pada esok hari Rabu 19 Agustus 2026 di pekuburan atau pemakaman Laudendang. Dan insya Allah semoga husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin.

0: FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara Abang Nenaka ya, di ya, sore hari ini. Sore yang tentunya beragam suasana, beragam perasaan ya. Ada yang gembira, ada yang bersedih ya Abang Nenaka, ada yang insya Allah sehat ya, ada juga yang terbaring di rumah sakit ya. Namun yang pasti setiap harinya akan kita petik ya hikmah yang ada di dalamnya Bang Danaka, dimana senja mengajarkan bahwa yang datang dan pergi pun bisa menyisakan arti ya. Jadi menatap sore, melupakan lelah, merawat ruang untuk pasrah ya, bekerja secukupnya, bersyukur seluasnya, dan tentunya kita tetap menikmati sore dengan penuh kesyukuran ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda masih di Religi Sore program 4, lagu-lagu yang kita hadirkan bernuansa religi islami ya, mengantarkan kumandang untuk kita bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Insya Allah untuk jadwal kumandang azan maghrib tepat pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

program 4 Medan Suara Budaya Nusantara Mangdanaka pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah memudahan amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Masjid Lama Gang Bengko Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengko diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China selain pembilangkan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun. Dan dia membangun masjid ini. Dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan. Karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Ketua Sultan. Disampaikanlah niat daripada Chong Api ini dengan membangun macam diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayak kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin, kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan, maka itulah ada di sini bos. Bentuknya itu berangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan nggak tahu lah kapan berakhir dia, apa itu dia. Maka ini sudah dibangun bersama. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, abang dadakan untuk lagu-lagu religi kita cukupkan dulu, beralih ke obrolan budaya Sumatera Utara ya. Selasa untuk Anda hari ini pukul 19, kabar berita perempat dan juga informasi budaya Simalungun akan hadir untuk Anda selama 1 jam hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Gagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, Dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima Dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, Dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-

0: Indonesia diapresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, program 4 RBN dan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Aka, hujan begitu deras mengucur membasahi kota Medan dan sekitarnya ya. Tadi sempat terhenti berkedip juga ya untuk studio Pro 4, Pro 1, Pro 2. Dan tentunya insya Allah sekarang sudah terkendali kembali ya. Dan mudah-mudahan tetap stabil hingga tuntas nanti, Abang dan Aka. Begitupun aktivitas Anda, mudah-mudahan lancar selalu ya, Abang dan Aka. Tadi kita mendengarkan lagu dari Roy Purba ya, Opung Gawel. Nah, saya berkawan dengan Bang Roy Purba ya, seorang artis Medan yang tentunya off airnya juga bejibun tiap weekend ada aja begitu ya untuk tampilannya, karena memang multi talent ya. Selain lagu-lagu Simalungun, Roy Purba juga piawai ya dalam menyanyikan lagu-lagu Melayu dan daerah lainnya ya. Dan untuk Anda yang juga ingin mengkoleksi lagunya juga boleh ya, silakan aja klik di YouTube ya, Opat Sanina Production ya. Di situ nanti ada Roy Purba dengan lagu-lagu khas Simalungun ya, dari mulai lagu terbaru tadi seperti Opung Gaul, Soya begitu, itu enak juga tuh. Terus juga lagu Rena, terus juga ada Velor, Awas Pelor dan juga yang lainnya. Hampir ada 15 single terbaru ya. Selamat ya untuk Bang Roy Purba, mudah-mudahan sedang mendengarkan di sore hari ini ya. Oh, sudah malam, betul ya, untuk malam hari ini. Nah, berbicara mengenai budaya Simalungun, Abang dan Aka, ada kain tradisional yang ternyata penyebutannya bukan ulos ya, tapi hiau begitu ya. Jadi serupa dengan ulos. Dan tentunya ada momen-momen penting apabila hiau ini diberikan ya, sebagai simbol pemberian kehangatan, perlindungan, doa serta kasih sayang ya. Proses pemberian ini dikenal dengan istilah mambere hiau atau menghiau. Oh ya, mambere ya. Dalam bahasa Sunda juga bere itu artinya memberikan begitu, hampir sama ya Bang Danaka. Nah, di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk pemberian hiau, diantaranya adalah pernikahan atau disebut dengan marhajabuan ya. Diberikan oleh pihak tua-tua atau tordong, kerabat pemberi istri keluarga pihak ibu kepada kedua pengantin atau kepada orang tua pengantin sebagai lambang restu dan ikatan kekerabatan. Terus juga waktu lainnya bisa diberikan ketika kelahiran ya, diberikan oleh kakek nenek atau kerabat kepada bayi yang baru lahir ya, sebagai doa keselamatan dan kesehatan. Dan terakhir, berikutnya ada hiau ini diberikan ketika diberikan sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal atau kepada keluarga yang ditinggalkan untuk menguatkan jiwa. Serta acara-acara lain semisal penyambutan tamu ya, diberikan kepada pejabat atau tokoh masyarakat yang datang berkunjung ke wilayah Simalungun sebagai tanda penghormatan.

Baik, program Mampat Remedan Suara Budaya Nusantara Bang Danaka untuk RRI Medan dan khususnya program Mampat akan segera off air terlebih dahulu Bang Danaka karena ada perbaikan teknis untuk studio dan nantikan kembali informasi berikutnya untuk Abang Danaka hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Bila ifisabilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam hari ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya harus nunggu pamit dari ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti nanti setelah kabar berita terakhir pukul 20 ada drama legenda Prompat, yaitu legenda Laukawar ya, dan akan hadir untuk Anda rangkaian acara informasi budaya Sumatera Utara dan yang lainnya yang dipandu oleh Sherly Vika ya, Abang Nendaka, hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan RRI Medan melalui streaming maupun RRI digital ya. Baik Abang Nendaka, selamat malam, sampai jumpa esok kembali untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda di malam ini.
1: Megahertz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat malam sama kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Rebika di malam hari ini ya, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Sama kakak, suasana di Jalan Gatot Subroto ini hujan lebat sekali ya. Selain hujan juga ada petirnya dan guruhnya ya. Ini mungkin di beberapa titik di jalan di Kota Medan ini mungkin banjir parah. Semoga cepat reda ya, dan gak membahayakan untuk kita. Tetap waspada Bang Kakak, dan tetap jaga kesehatan. Tetap berdoa ya, semoga kita semua dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya Bang Kakak, saya akan menemani aktivitas malam Bang Kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan drama legenda dengan judul Legenda Laut Kawar. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

abang dan kakak, serta pendengar setia program 4 RRI Medan. Kali ini, cerita rakyat akan kami hadirkan sebuah cerita dari Tanah Karo dengan judul Legenda Laut Kawar.

Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Namanya Desa Kawar. Penduduk desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan, mereka bergotong royong mengadakan selamatan ucapan syukur dengan menyelenggarakan upacara adat.

0: Oh, Lin. Ada lagi nyai lumbungmu yang kosong? Lumbungku udah penuh semua. Gak muat lagi padiku yang baru kupanen ini.
1: Gak ada pula, Gan. Lumbungku pun udah penuh kali. Gak ada lagi yang kosong.
0: Cemana, Lin? Gak tahu lagi kemana ku taruh padiku ini.
1: Kau pun gak tahu. Apalagi aku. Kau taruh aja lah di mana bisa kau taruh.
0: Ya udahlah.
1: Aku pun rupanya gak ada lagi lumbungku yang kosong lah. Gak tahu juga di mana ku buat padiku ini.
0: Itulah kau kan. Bingung juga kau jadinya.
1: Iya, bingung aku jadinya. Ku tengok pun banyak juga petani yang lumbungnya penuh.
0: Enak. Kayak mana kalau kita buat selamatan? Seperti upacara adat lah, sebagai rasa ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini, supaya hasil panen kita ini yang berlebih bisa dimakan beramai-ramai sesama penduduk kampung kita ini.
1: Setuju aku, nak. Nanti kan kita buat pesta dengan hidangan yang enak-enak. Terus kita undang juga kampung sebelah untuk hadir. Cemana? Cocok kamu rasa?
0: Cocok kali pun. Nanti biar kusuruhlah istriku sama anakku yang masak. Iya, nak. Nanti kumomokanlah ke seluruh warga supaya upacara adat ini segera dilaksanakan.
1: Oh ya, mantap. Aku pun kukabarin nanti warga yang lain, nak. Gelah mis benakin meh.
0: Oe, nak, oe.
1: Ola kakari lakatakenmu, nak.
0: Tenang kok, nak. Kuatakan nge.
1: Merandal adi bagi, nak. Engko melit siti pelupam.
0: Lang ya, nak. Tenang saja kok. Ku ingin nge sekali.
1: Oh ya, adi bagi kin payo.
2: Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduknya mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan sedang sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pergelaran gendang, guro, goro, aron, atau musik khas masyarakat Karo.

0: Rosana, besar kali perhiasan lu itu. Hebat kalilah kamu sekarang ya. Udah makmur kali kamu kulihat.
1: Iya, puji Tuhan lah nak. Baik kali Tuhan itu sama kita. Tahun ini kan hasil panen kita melimpah ruah nak. Jadi patut bersyukurlah kita nak.
0: Iya nak. Mudah-mudahan kayak gini terus ya nak.

0: Nde, kami pergi dulu ya ke pesta upacara adat itu. Baik-baik Nde di rumah.
1: Iya Nande, kami pergi dulu ya. Nanti cepatnya kami pulang. Naku, bilang permisi dulu sama Nini nih.
2: Nini, kami pergi dulu ya ke pesta. Nanti kami makan banyak di pesta lo Nini.
3: Iya nih, nanti kami makan daging di sana. Ada daging lembu, daging ayam, daging babi pun ada.
4: Oh Jawi, ingin kali lah aku datang ke pesta itu. Tapi cemana lah aku buat, gak kuat lagi aku. Jangankan jalan, berdiri pun aku tak sanggup Jawi.
1: Gak apa-apa deh, nanti kami akan bawakan pun makanan untukmu. Istirahat aja lah dulu di rumah.
0: Iya Nande, nanti kami bawa makanan untukmu. Jangan bersedih Nande.
2: Iya nih, jangan sedih. Nanti kami bawakan daging yang banyak untuk Nini.

0: Keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang, guro-guro Aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro Aron itu, remaja, laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dengan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara.
1: Nak, Bu.

0: Oh, Ucok. Sini, Min, cucuku. Ada yang mau ku bilang, mari.
1: Aku lagi belajar lah, Nini. Banyak kali PR-ku ini. Tengok nih.
0: Mari, Min, Ucok. Ada mau ku bilang.
1: Is, banyak kali PR-ku loh. Nini ini pun lalap manggil-manggil.
2: Ketika saat makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon.
3: Enak, ambil kalah dulu nasiku, belum ada aku dapat.
4: Oh, bentar ya nak.
3: Iya nak, sama daging sama sayurnya juga enak. Jangan lupa kau, dagingnya banyak buat. Biar nanti kalau sisa, aku kasih sama babi atau ayam ternakku. Kan kenyang dia.
4: Oh ya nak, sabar Siti engkau.
3: Ih, aku udah lapar kali nih nak, gak bisa lagi sabar. Cepatkan sedikit ya.
4: Oh ya nak, banyak pun kubikin ini ya. Biar kenyang kau, sama babimu, sama ayammu juga. Ini nah, sampai penuh kali pun ku bikin piring kuat. Semana, udah cukup?
3: Udah nak, udah cukup kali pun. Makasih nak Ros. Kampun buat juga piring dulu. Banyak juga buat, biar gak cuma kamu aja yang kenyang. Sama peliharaan dulu pun kenyang.
4: Iya ya nak weh, mister tah karo ini. Rangap kerina.
3: Iya nak, sama peliharaannya juga pun. Kalau bisa kenyang juga ya kan ya.
4: Iya nak. Eh, cepat-cepat kamu makan nak weh. Habis itu, ambil semua sisa nasi orang itu untuk rendi tadi.
3: Iya nak weh. Nanti duluan kan pula orang itu ngambilkan.
4: Iya nak weh. Makanya cepat-cepat kamu makan.
3: Iya nak weh. Tenang. Kamu ambilkan nanti semua.
4: Mantap ya nak, mantap.
3: Enak. Enaknya kamu rasa hidangan kita semua ini?
4: Oh, enak kali pun nak. Belum pernah kurasakan makan yang seenak ini nak. Makanya peliharaan pun makan.
3: Hahaha. Iya nak, aku pun mantap juga kurasa ini. Punya aku bawa ke sini peliharaanku tadi ya.
4: Jalan nak, bahaya nanti.
3: Kenapa pula bahaya nak?
4: Iyalah, nanti berainya pula piringmu itu kan ngeri.
3: Gak apa-apa lah nak, kan makin enak.
4: Yoh, kau aja lah nak, aku gak mau aku.
3: Bercandanya nak.
4: Iya nak, kenyang kau makan, biar makin makmur badan.
3: Oh enak, kamu juga ya nak.
4: Oh enak.

0: Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini, ia sangat mengharapkan anak ataupun menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang.
1: Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku?
0: Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya, sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya, si nenek tua terpaksa beringsut-ingsut kembali ke pembaringan. Ia sangat kecewa. Tak terasa, air matanya keluar dari kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasib yang malang.

0: Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya.
1: Istriku, apa sudah kau antarkan makanan untuk ibu?
2: Belumlah suamiku.
1: Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan, lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang.
2: Baiklah suamiku, baiklah.
0: Wanita itu pun segera membungkus makanan lalu menyuruh anaknya.
2: Nakku, antarkan dulu nasi ini ke rumah.
3: Iya, Mak.

0: Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya, lalu berlari kembali ke pesta upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun betapa kecewanya dia. Ternyata isi bungkus itu hanyalah sisa-sisa makanan dan tinggal beberapa potong tulang sapi serta kambing yang hampir habis dagingnya.
1: Nini, ini nasi tadi kubawakan untuk Nini. Nini lapar kan?
2: Iya cucuku, aku lapar sekali. Dari tadi tidak ada sedikit pun makanan yang masuk ke mulutku ini.
1: Ya udah, ini makanlah. Aku mau balik lagi ke pesta tadi. Kalau mau minum, ini ya Nini.
2: Iya cucuku, makasih ya.
1: Iya Nini, pergi dulu aku ya. Dah.
0: Setelah itu, nenek pun membuka makanan yang dibawakan cucunya. Setelah dibuka, kecewalah dia.
2: Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang?

Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu.

Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukacita, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit, tangis, meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi oleh air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lau Kawar.

Demikian cerita tentang asal mula lauk kawar dari daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Cerita di atas termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Sedikitnya ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut, yaitu pandai mensyukuri nikmat, menjauhi sifat durhaka kepada orang tua, dan menyia-nyiakan amanah.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mojojua kita krina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Mejua-jua kita kerina, Bang.
1: Mejua-jua kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang?
2: Iya.
0: Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mejua-jua kita kerina, Bang.
1: Mejua-jua kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang?
2: Sama merah.
0: Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Mejua-jua kita kerina.
0: Mejua-jua kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prastagi dengan hadirnya ada rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada hadir di Sanggar Garista. Nah, ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh ceritakan sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari suatu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalu Jabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus apakah itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih, sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya. COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan, seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista, dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang ya, Anton.
3: Terima kasih Ki.
0: Iya.
3: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
3: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
3: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar,
0: yeah,
3: kan begitu. Nah, akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab.
0: Yeah.
3: Iya, terhadap kebudayaan karo kita.
0: Mm-hmm.
3: Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah, ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: yeah,
3: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Yeah.
3: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
0: Semua tentang khas karo.
3: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
3: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, action-nya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Iya, dari nol ya.
3: Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
3: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Ya.
3: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
3: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo.
3: Ya.
0: Nah, ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun.
4: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
3: KKR
4: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
1: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran nih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Abang dan Kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
3: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik keteng-keteng, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patam-patam yang cepat.
1: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
5: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan keteng-keteng ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo, yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang dan Kakak, program 4 RR Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kurcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya.
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Iya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu, Abang Anton dan juga Bang Puluman juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Puluman juga bisa menanggapi.
3: Ya, tentu saja. Apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknis yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, tangan cek, tangan tangan cek, pung, tangan tangan cek, cek, tang tangan cek, pung. Itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu. Berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
3: Saya kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitapu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita? Apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: memang, bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Okay. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4. Atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. Mereka pimpin di sini kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embryonya kembali ya, untuk bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil, sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu? Walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga, apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011 malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya mau liburan, ini juga terbuka untuk umum ya Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi waktu tadi lihat ada alat musik juga ya, ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Yeah. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pra-wedding ya.
1: Oh, pra-wedding
4: ya. Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Wah, keren. Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh. Nah, kita balik lagi ke maestro sineman kita hari ini. Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Iya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya
2: berlatih.
1: Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya. Mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
3: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
3: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
3: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
3: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini. Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu. Lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ. Kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
3: Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
3: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, dulu ya. Yang di gedungnya SATB, Yo Sudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India, segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah, itu dia kan. Anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian, kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah, luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu orang mulai hargai, orang hargai bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya Ki.
3: Iya. Enggak kaleng-kaleng
2: katanya. Enggak kaleng-kaleng.
3: Baik Bang Pulu, di awal acara ini Abang kan memainkan alat musik nih, kulcapi namanya.
1: Ya, benar.
3: Bahkan ada yang memanggilnya salah, kulcaci gitu ya kan? Ya,
1: bukan kulcapi.
3: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
1: Ya.
3: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
1: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya kulcapi, kecapi, hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak, mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik. Bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
2: Ya? 20 ya.
1: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih kulcapi. Gitu, setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
3: Artinya berproses ya Bang ya.
1: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang kulcapi. Bahkan kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak.
3: Dulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau dulcapi lama itu, fretnya juga cuma 5 gitu. Nah, 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya. 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando berbisik, mainkan katanya
3: gitu. Mau ya.
2: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumon ya. Memainkan alat kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang? Dua senar. Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulumon.
1: Ini sebenarnya
0: iya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan
0: gitu loh.
1: Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah juah bapa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersembunyi iya. Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi,
1: ya.
0: Hanya satu orang ya.
1: Maksudnya, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Yaka pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Berikut ini.
1: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapran Sebayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06-8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak. Dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat terpercaya.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa sih,
2: baik,
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter. Kan begitu. Jadi dia punya dua buku. Ya kan, dua ruas ini. Tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator ini ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordopon, ini juga kordopon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostal. Ya. Nah, uniknya, keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di disekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini, yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang. Ya kan? Ya. Gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya, di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu, lo. Itu dia sebagai penganak. Ya. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo, pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar?

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri. Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan diatonis. 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu
1: ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Sibolu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah, ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program MAPAT kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya jikalah tuan ke Kuala Berumit, tinggallah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

0: pundak, dapat batu-batu, umi-umi, Mama Rizki, Mama Ezra, Ira Tarigan, Muhammad Rudi, Mama Nasibuan, dan semua-semuanya. Mana apa aja lagu situ yang ada?
1: Ini aja mau gak Menanti Jodoh ya?
0: Menanti Jodoh?
1: Versi remix.
0: Ah, boleh. Okay. Dan Andi Nasari sama Tugas. Makasian bersama Bu Sunarsi. Keduanya lagi ya, malam ini lagi berbulan madu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, abang kakak silahkan telepon lagi ya. Request lagu daerah dan berkirim salam. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nga.
1: Sama penjunis itu.
0: Hah?
1: Gimana kabar penjunis itu?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Pak Nga. Kesejuan.
0: Kenapa?
1: Sejuk betul.
0: Oh, dingin.
1: Hujan dari tadi habis maghrib sampai dari jam 9 mau berhenti. Oh, sudah berhenti malam ini.
0: Oh, udah berhenti ya. Banjir nggak?
1: Tak ada, rumah Pak Nga kan di pesisir, tak ada banjir. Terkejari air laut itu meluap, air gunung itu melimpah. Bawa banjir halaman, tidak hujan warga pusat hari itu malam. Tak banjir, paling becek aja.
0: Oh iya iya iya iya iya, oke lah. Berikut lagu apa nih?
1: Keluhan jiwa, lagu Melayu.
0: Melayu yang?
1: Keluhan jiwa.
0: Keluhan jiwa?
1: Iya.
0: Keluh?
1: Iya.
0: Oke, silakan salam ya.
1: Dari siapa tuh?
0: Nur Ainun.
1: Nur Ainun boleh, Nur Halijab, ternyata aja. Amin, tadi. Pokoknya main Ainun boleh lah, putar aja lah.
0: Oke.
1: Lagunya untuk Mama Rizky ya. Kayak saya harus ke situ, Bu Lami Cipa juga cantik manis. Adanya kita Mora, Bu Wati ya. Kayak Bu Wati, Puan Unum Jalan Seluruh selama tak dengar suara. Budak Yos, Bang Kisah Ribuana, Mas Adi Cengger, Pak Anto juga. Adanya Puan Ina di Pantai Lagu, Bang Irfan, Selamat Malam, Bu Ratmi juga. Saya sen Bu Ratmi. Bapak Padi yang jadi sambada, Selamat Malam, Jack. Saya sen ya, Jack. Armanah si Buan juga Bang Al. Hari ini Cynthia sama Amel. Saya sayang, ayah ini sehat. Untuk Ira dilangkar, Wak Jiman juga. Pak Abdullah Punur Hayati, Mak Putri Madi di Jerman. Anak cucu menantinya sehat-sehat semua. Untuknya, siapa di Bunda Ginting? Adanya Bunda Eva. Ada Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Udah tadi. Puan Ira di rapat sama anak-anak siap-siap situ. Pak Pembang di Binje, Umi Sumi juga. Pak Tanjung. Udah lah ya, Pak Ngas capek mulut nih ya. Pokoknya semua-semua yang monitor, walaupun tak tersebut namanya, pasti Pak Ngas ada alasan semua siap-siap semua bagi semua tetap jalan Allah. Puan Jin juga siap-siap bagus selalu ya.
0: Iya.
1: Pak Ngas ada alasan kesekripan tetap dalam Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Pak Ngabalik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, siapa Malam Perempat?
2: Malam Perempat.
0: Malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Ada Berkam Kakak.
0: Oke, gimana kabarnya?
2: Sehat kakak, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat.
2: Gimana kabar kakak?
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya, hujan nggak di sana?
2: Nggak ada hujan kakak.
0: Oh ya.
2: Aja. Di sana hujan kakak ya?
0: Iya. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Cargaya Aku aja kakak, keroncong ya.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya tadi ada Pak Nga ya. Ada lalu ada Pak Abdullah dan buat semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya sehat selalu ya kakak.
0: Amin.
2: Kalau pulang aja di jalan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jaga hatinya ya. Ya.
0: Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Chat WhatsApp kita 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Sapa Malam Perempat, Kerli.
0: Hai, ada siapa di sana?
3: Assalamualaikum, hai, apa kabarnya?
0: Sehat, waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
3: Sama Bang Arman ini.
0: Oke, gimana kabarnya?
3: Sehat seperti kabar Shirley juga.
0: Oke, request lagu apa nih?
3: Lagu Nangka Muda boleh.
0: Oke, silakan salam ya.
3: Salamnya buat siapa ya? Buat Ira Tasigan, Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, Farida Sembada, Ayang Farido, Bang Al, Anto Sentis, Kenal Tanjung, Pak Ngah, Bunda Dona, Ito Susana Bruginting, Kak Idah di STM, Kak Wati di SMRA, di SMRA aja. Iya, di apa, di Tanjung Morawa. Oparasa, Yusri Jal Pratama, Bang Supri, siapa lagi ya? Koko Bowo, Rudi di Garudua, siapa lagi ya? Untuk semua lah ya, Sherly.
0: Oke.
3: Buat Sherly selamat tugas, semoga sehat selalu Sherly.
0: Amin.
3: Masih cantik kan?
0: Mm-mm.
3: Mantap. Rendah rezekinya ya, Sherly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Rabu, 19 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan ya di sepanjang pagi hari ini. Diawali nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan juga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi Sumatera Utara. Akan Anum hadirkan informasi-informasi mengenai Sumatera Utara ya dari rri.co.id. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 7 akan ada Hari Ini Dalam Sejarah ya. Akan Anum hadirkan apa-apa aja yang terjadi di tanggal 19 Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Dan tak lupa pula ya, kita akan ada di Markobar tepat pukul 8 akan Anum hadirkan ya. Anda boleh bisa mendengarkan kita atau bisa menelpon kita di 0618463115 atau WhatsApp ya di 0811614248. Bisa berbagi kabar, bisa ngobrol-ngobrol ya. Dan jangan lupa ya, akan Anum hadirkan juga informasi dan lagu-lagu yang menarik ya Anum sepanjang hari ini. Dan tepat pukul 5 lewat 6 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Allahu Akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: 19 Agustus 2006 bersama dengan Al-Ustadz Fadli Sudiro MSK dengan topik kajian motivasi kemerdekaan meningkatkan ketakwaan. Pendengar boleh bergabung memberikan tanggapan dan juga pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 0811 616943 atau boleh dari line telepon kami di 0618463116. Kita sapa Ustaz terlebih dahulu yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp pagi ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riki.
1: Masya Allah, apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah, siha wal afiah di kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Insya Allah, berkah.
1: Ya baik, alhamdulillah dengan topik kajian yang telah Riki sebutkan tadi Ustaz, kita akan dengarkan langsung tausiah mukadimah dari Ustaz dan juga doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita pagi ini. Langsung Riki persilakan Ustaz.
2: Baik, syukran, terima kasih kepada Riki dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa azzaman qail inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi, alhamdulillah tentu di 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa dan negeri tercinta ini. Maka bagaimana cara kebersyukuran terbaik sebagai anak bangsa yang telah diberikan kemerdekaan dan dianugerahkan kemerdekaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil satu tema motivasi kemerdekaan meningkatkan ketakwaan. Sabi fillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam dan berserah diri. Itulah spirit dan semangat daripada para pahlawan-pahlawan, para syuhada, ujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bagaimana semangat berjihad merdeka diawali daripada semangat berjihad dengan diri dan harta yang kita miliki. Bahwa dengan kemerdekaan kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para pahlawan-pahlawan kita hidup berdiri selama 81 tahun kemerdekaan bangsa ini di atas darah, di atas nyawa, di atas air mata para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, bagaimana kemerdekaan ini harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata baginda Nabi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bangsa yang bertakwa adalah bangsa yang akan meraih keberkahan daripada ketakwaan dan keimanannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan, kata Allah, langitnya penuh berkah, buminya pun penuh berkah. Inilah semangat kita. 81 tahun kita merdeka. Kalaulah tidak meningkatkan takwa, maka bangsa ini akan berada dalam kemerdekaan, ya. Tapi hanya semu kemerdekaan yang hanya nama saja, Tapi kemerdekaan tidak menggambarkan sejati-jatinya kemerdekaan itu. Bagaimana mungkin kita mampu menjadi bangsa yang benar-benar merdeka ketika Belanda dan Jepang telah tidak menjajah kita, tapi kita menjadi bangsa yang tidak merdeka karena dijajah oleh hawa nafsu kita. Anak bangsa yang penuh dosa dan kemaksiatan, para pejabat yang penuh dengan korupsi, bagaimana narkoba, bagaimana perjudian, bagaimana semua perbuatan dosa yang hadir dan ada dalam keadaan merdeka, maka sejatinya kita tidak pernah merdeka. Maka sabifillah, ketakwaan ini harus dapat kita raih dalam kemerdekaan di 81 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana Khalifah Umar bin Aziz pernah menyampaikan bahwa makna takwa itu bukan hanya sekedar puasa di siang hari atau sholat di malam hari, tapi bagaimana semangat takwa itu mampu diterjemahkan daripada apa-apa yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah kita tinggalkan, dan apa-apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Semoga ketakwaan para pejabat dan pemimpin bangsa ini semakin mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rakyatnya juga semakin bercahaya dengan ketakwaannya, sehingga terwujudlah cita daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negeri Indonesia ini menjadi baldah yang sudah makmur, baldah yang sudah subur, baldah yang tidak hanya menumbuhkan tanam-tanamannya, tapi bumi yang kemudian hadir daripadanya emas, hadir daripadanya sumber daya alam, nikel, gas, batu bara, emas, dan berbagai macam sumber daya, tidak hanya menumbuhkan tanam-tanaman, tapi juga sumber daya alam yang begitu sawarabun gofur. Tapi bagaimana kekayaan ini dapat mensejahterakan rakyatnya? Maka kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Salah satu syarat pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang takut ya akan azab Allah, takut akan neraka Allah, dan rindu akan surganya. Allah alam bisawab. Demikian Bang Riki.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah dan juga pembuka. Hari ini kami persilakan untuk mendengar setiap Pro 1 langsung di 0618463116. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Muhammad Effendi Rambe di Sukambing.
1: Dengan Mang Effendi?
3: Iya.
1: Iya, silakan Mang Effendi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Effendi Rambe.
3: Saya ingin mengetahui Ustaz tentang ini. Karena saya dengar ada dikatakan mencuci nyawa, dan bagaimana caranya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Boleh dipersilakan Ustaz.
2: Ya, baik. Sebagaimana para guru-guru kita, khususnya saya belajar bersuluk, ya, bertariqah di Babu Salam Langkat bersama Tuan Guru Hasyim Syarwani, saya berbaiat dan melanjutkan suluknya bersama dengan Tuan Guru Dr. Al-Hajj Zikmal Fuad, Syekh Zikmal Fuad, ya. Dalam tariqah itu ada namanya syariat, ada namanya hakikat, dan ada namanya ma'rifat. Qad aflaha man zakkaha. Dikatakan di surah Asy-Syams, sungguh beruntunglah, menanglah jiwa-jiwa yang disucikan dengannya. Ini yang kita berkaitan tentang kemerdekaan juga. Beruntunglah orang yang merdeka, dan dia merdeka dengan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Tapi tidak pernah kita akan beruntung dengan kemerdekaan ini kalau kemerdekaan ini tidak menambahkan takwa. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar merdeka kalau kita jauh dari Allah yang menganugerahkan tanahnya, menganugerahkan daripada sumber daya alamnya, kesuburannya, menganugerahkan daripada bangsa-bangsa, manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Karena umat muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Maka ada syariat namanya. Syariat ini tazkiyatul badani. Ya. Syariat itu membersihkan raga. Hakikat itu membersihkan daripada tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Adapun ma'rifat, inilah disebut oleh Tuan Guru kita, tazkiyatur ruhiyah, mensucikan ruh kita. Jadi bagaimana cara kita membersihkan ruh kita? Ya tentu salah satunya amalannya adalah meningkatkan takwa raga, takwa jiwa atau hati, ya, takwa daripada ruhiyah itu sendiri. Dengan kita menjaga apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya, maka sejatinya kita sedang menjaga ruh kita, menjaga badan kita, menjaga hati dan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut kita coba baca pesan dari WhatsApp ya sebelum kita ke line telepon dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, apakah hidayah itu kita tunggu ataukah kita cari? Sebagaimana kemerdekaan 81 tahun yang lalu, apakah kemerdekaan tersebut itu ditunggu ataukah diperjuangkan begitu Ustadz? Boleh dipersilakan.
2: Subhanallah, baik. Bu Aslah, hidayah itu alladzina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, kata Allah, pasti kami akan berikan hidayah petunjuk kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita minta terus, tunjukkanlah kami hidayah jalan yang lurus itu. Ya, jadi sejatinya hidayah itu selalu kita minta dan selalu dimintakan, karena ihdina itu adalah doa orang-orang yang saleh. Walaupun anaknya belum sholat, walaupun keluarga tetangganya belum sholat, tapi yang lagi sholat doanya ihdina. Ketika Bang Riki berdoa ihdina, maka siapapun yang menjadi bagian dari hidup Bang Riki, langsung atau tidak langsung, dikenal atau tidak dikenal. Demikian kiranya Ibu Aslah, ihdina, tunjukkan kami siapa kami itu seluruh anak bangsa ini. Seluruh muslim yang ada di dunia, semua manusia yang ada di dunia secara umumnya, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada seluruh rakyat-rakyat Indonesia ini, ihdina, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi dalam doanya dan dalam ikhtiarnya, tepat sekali disampaikan oleh Bu Aslah tadi, bahwa hidayah itu kita minta dan kita doakan sepanjang nafas usia kita, dan kita perjuangkan setiap gerak langkah kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, pendengar lainnya yang ingin bergabung dari line telepon dipersilakan di 0618463116 ya. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ya Ustaz. Ada Mbak Suci di Setiabudi. Ustaz, bagaimana kemudian kita bisa mentauladani sikap-sikap kepemimpinan di era sekarang ini Ustaz? Begitu.
2: Baik, subhanallah. Tentu keteladanan itu telah ada 1400 tahun yang silam, teladan terbaik ada di muka bumi ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iya, sebaik-baik teladan ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya baginda Nabi mengajarkan dan memberi motivasi kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Imamun adil. Siapakah manusia pertama yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat? La zilla illa zilluhu. Tiada perlindungan daripadanya kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama itu Mbak Suci adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Nomor satu dijaminkan Allah kebaikannya. Karena kebaikan seorang pemimpin melindungi rakyatnya, melindungi ulamanya, melindungi semua daripada rakyat yang dia pimpin. Inilah keberkahan seorang pemimpin. Andai tadi malam Bapak Prabowo sebagai presiden bangun tahajud, kemudian gubernur-gubernurnya bangun tahajud, wali kota bupatinya bangun tahajud, berdoa di sepertiga malam, itu bukan hanya doa untuk dirinya, dia mewakilkan dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Begitulah barokah ketakwaan seorang pemimpin. Sebaliknya, ketika semua rakyat sedang berdoa di malam tahajud tadi, titiplah doa untuk pemimpin-pemimpin kita, agar kebaikan, hidayah, amanah, dan takwa dihadirkan Allah di 81 tahun kemerdekaan Indonesia itu. Begitulah contoh daripada baginda Nabi yang terus menangis mendoakan umatnya agar diampuni. Syafa'ati lil kabairi min ummati. Bahkan Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah syafa'atku untuk umat-umatku, untuk hamba-hambamu yang berdosa besar, bukan hanya dosa-dosa yang kecil saja. Begitulah sejatinya seorang pemimpin, tidak hanya menyelamatkan rakyatnya di dunia saja, tapi memastikan keselamatan, kematian yang husnul khotimah, hidup yang mulia, di alam barzah mulia, bahkan sampai di surga. Baginda Nabi akan memimpin kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, berlanjut dari Pak Ahmad di Jalan Pancing, ya Ustaz. Ini Ustaz, apakah ada hukum ataupun azab bagi pemimpin yang berbeda dari apa yang ia sampaikan begitu, kemudian apa yang tindakan yang ia berikan kepada kaumnya atau rakyatnya begitu, Ustaz?
2: Dalam sejarah dunia selalu dicatat bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak adil, dalam Islam lebih dari adil ada ketakwaan. Jadi pemimpin adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalaulah dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan merasa sebagai Tuhan. Begitulah Namrud pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika pemimpin tidak bertakwa, maka dia akan rentan daripada kesewenang-wenangan, daripada kezoliman. Kenapa? Karena di satu negeri, dialah yang tertinggi jabatannya. Dia yang paling berkuasa. Maka dia bisa menjadi pemimpin yang adil, ya, dan bertakwa. Dan dia juga cenderung menjadi pemimpin yang semena-mena. Maka sabifillah, inilah semangatnya. Kalaulah pemimpin tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya, maka lihat dalam sejarah, bagi yang sejarah Islam, lahirlah tadi kita sebut, ya, Abraha, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Namrud, ya, Firaun, semuanya hancur dan binasa. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang tidak adil secara ya sosial kemanusiaan? Siapa pemimpin? Ada Hitler, ya, ada beberapa negara-negara sebelumnya yang berlaku zolim terhadap, ya, manusia dan negara-negara lainnya, maka dia dipastikan akan hancur dan binasa karena sejatinya Allah lah pemilik dan penguasa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah lah Tuhan manusia. Dan Allah lah rajanya manusia yang tidak pakai usia, yang tidak pakai masa jabatannya. Adapun pemimpin dunia, secara demokrasi rata-rata menyampai 2 periode saja kepemimpinannya. Maksimal 10 tahun menjadi presiden dan tidak menjadi presiden lagi. Asabifillah, inilah dia Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Siapapun yang berlaku zalim akan mendapatkan buah azabnya. Siapapun yang berlaku adil maka akan mendapatkan buah surganya. Allah alam islam.
1: Baik, kembali kami persilakan untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, boleh dipersilakan dari line telepon 0618463116, ya. Kemudian berlanjut dari hamba Allah, Ustaz, ini bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana tentunya untuk kita bertindak dan juga bersikap, Ustaz, di tengah perkembangan era media sosial yang mungkin banyak kekeliruan dan ketidakbenaran begitu, Ustaz?
2: Baik, tentu kita menyebutnya Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca, yang paling banyak dibaca, yang paling banyak dilihat, yang paling banyak dipelajari sebagai hudan linnas, wabayinati minal huda wal furqan. Bagaimana dengan digital, Ustaz? Boleh, silakan boleh. Ya, kata bayanu, tapi diverifikasi dalam membaca data-datanya, kata Al-Quran begitu. Tapi disebutkan, ya, bagaimana Quran adalah media yang paling sering kita lihat, media yang paling sering kita baca agar selamat. Jadi jangan sampai media sosial dan digital lebih banyak ruang yang kita baca, lebih banyak daripada ruang yang kita lihat. Secukupnya saja mengambil daripada berita-berita yang ada dan utamakanlah, maka disebut Al-Quran ya sebagai petunjuk. Quranun, dan yang harusnya paling banyak kita baca dalam setiap nafas kehidupan kita, maka dengannya kita akan selamat ya. Jadi sekarang porsi bacaannya itu dihijrahkan. Jadi supaya selamat, bagaimana Ustaz lebih banyak membaca Al-Quran. Ya, andai kata juga di handphone juga ada media digital untuk Al-Quran, mendengarkan daripada lantunan Al-Quran, mendengarkan daripada ceramah-ceramah Al-Quran, maka yang berkaitan dengan semua terkait Al-Quran, kita insya Allah akan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut dari Mbak Nurul di Binjai, Ustaz, apa hukumnya jika kita terlalu mengagungkan pemimpin kita, Ustaz, daripada mengagungkan sang pencipta kita sendiri, begitu Ustaz?
2: Baik, subhanallah, tentu ini tidak dibenarkan. Ya, inilah yang kemudian akhirnya menjadikan hancur dan binasa daripada masa-masa pemimpin yang jauh daripada jalan kenabian, yang jauh daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pemimpin-pemimpin pun harus banyak berzikir kepada Allah agar lisannya tidak salah, agar fikirnya tidak salah, agar sikapnya ya lebih menghormati daripada anak bangsa. Saat ini tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia pun mendapatkan daripada dampak itu. Ya, dan saat ini banyak anak-anak, mahasiswa, mahasiswi kita sedang bergerak ya, menggugat kepada pemerintah, mengingatkan, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan kembali jalan kebangsaan dan kemerdekaan ini. Begitulah anak bangsa yang terlahir dari rahim Ibu Pertiwi ini. Dijaga, didengarkan, diemong. Ya. Marilah kita menjadi hamba Allah wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kita ini manusia, manusia yang lemah. Lemah dengan umurnya, lemah dengan usianya, lemah dengan kekuatannya. Hanya Allah lah yang maha kuasa. Ketika tidak ada kesadaran ini, ya, makin akan merusak pemimpinnya dan merusak anak bangsa. Janganlah kita menjadi bangsa yang katanya ABS, asal Bapak senang saja. Sehingga laporan yang tertulis, apa-apa yang disampaikan menjadi ya problematika di bangsa ini. Kita kemarin baru dengar misalnya bagaimana penyampaian yang sudah ditulis. Ya, inilah kelemahan sebagai manusia, bahwa Bapak Presiden juga adalah manusia. Ya, 700.000 mengupas bawang 1 kilogram. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Presiden kita adalah manusia yang sudah ditulis saja bisa salah baca. Ya, ini yang menjadi bagian dari bentuk tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia kecuali la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga semua khilaf dapat diluruskan Allah. Semoga segala salah dapat bertaubat dan Allah kembalikan dalam jalan yang lurus untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Allah alam isra.
1: Baik. Berlanjut dari Pak Johan di Johor, Ustaz, jika di pelajari bagaimana sikap kepemimpinan di masa Nabi dan Rasul dulu, Ustaz, begitu.
2: Pertama tentu Bang Riki dan seluruh sahabat mutiara, inspirasi, motivasi pagi, bahwa Nabi itu dituntun oleh Allah. Jalannya dituntun oleh Allah. Ya, jadi inilah kepemimpinan para Nabi. Maka kita dalam kemerdekaan kita harus dituntun oleh Allah. Bagaimana caranya dituntun? Kemerdekaan yang melahirkan ketakwaan. Inilah semangat daripada Radio Republik Indonesia. Di tengah suara, satu suara jutaan telinga, ada hiburan berbudaya, ada hiburan yang mengedukasi, ada informasi yang disampaikan. Masih ada ruang yang dimulai di pagi harinya untuk apa? Remember to God, remember to Allah. Yuk, ingat kembali kepada Allah sebelum memulai semua aktivitas di pagi ini. Yuk, kita ingat lagi kembali kepada Allah di waktu senja hari, one day, one ayah. Ada mimbar agama Islam, ada inspirasi kolbu, ada penutup siar. Dengan kembali mengingat kebesaran Allah yang menjaga. Sahabatku, apa kuasa Bapak Prabowo sebagai presiden dengan terjadinya banjir bandang yang ada di Aceh pada masa tahun 2025 kemarin November? Apa kuasa seorang presiden dan rakyat Indonesia yang ada di NTT kemarin, ya, dengan gempa itu? Apa kuasa kita bersama kemarin ada di Pakpak Barat juga dengan gempa yang sama? Sabi fillah, tidak ada kuasa kita. Maka para nabi mencontohkan daripadanya, ya, untuk meminta kepada Allah setiap jalan yang ingin diambil. Ya, maka dikatakan Nabiullah, Rasulullah, nabinya Allah dan rasulnya Allah. Kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, semoga dituntun jalan kemerdekaan bangsa ini. Allah alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tentunya dan kita jawab langsung pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Hari ini kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan dari Ustaz sekaligus doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustaz yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat pagi ini, semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga bekal bagi pendengar setiap prosator ini. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, mari kita isi kemerdekaan dengan ketakwaan. Merdeka tubuh kita dari penjajahan, tapi merdeka pula hati kita dari kesyirikan. Merdeka akal kita dari kebodohan. Merdeka kehidupan kita dari kemiskinan. Merdeka kehidupan kita dari dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan Indonesia negeri yang aman, adil, makmur, dan diberkahi karena penduduknya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna wa barik alaina imaman adila bittaqwa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang adil. Ya'dilu huwa akrabu littaqwa, karena keadilan adalah nilai yang paling dekat dengan takwa. Anugerahkan pemimpin, presidennya, gubernur, bupatinya, legislatif, yudikatifnya, dan semua pemimpin bangsa ini adalah yang takut akan siksa dan nerakamu, dan rindu akan ridho dan surgamu. Ya Allah, jagalah penduduk Indonesia, jagalah rakyat dan bangsa ini menjadi rakyat dan bangsa bersama pemimpinnya yang terus bertakbir, yang terus ruku, yang terus iktidal, yang terus sujud menyebut nama. Berkahi anak cucu keturunan kami ya Allah dengan ketakwaan dan keimanan dan kesejahteraan yang telah engkau janjikan. Berkah langitnya, berkah buminya bagi hamba-hambamu yang bertakwa dan beriman. Walhamdulillahirrabbilalamin, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong generasi muda semakin mengenal, mencintai, dan melestarikan seni budaya daerah. Pemkab akan memperkuat ruang-ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengapresiasikan budaya. Budaya tidak akan lestari hanya karena disimpan rapi di dalam museum, budaya akan tetap hidup jika terus dikenakan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo, dalam menghadiri pergelaran seni budaya dan lomba busana daerah Night at Museum. Lomlom mengatakan pelestarian seni dan budaya juga membutuhkan keterlibatan generasi muda, sehingga nilai tradisi, budaya, estetika, dan sopan santun yang diwariskan para pendahulu tetap terjaga. Menurutnya, keberagaman budaya dan etnis yang hidup berdampingan merupakan kekayaan sekaligus identitas masyarakat Deli Serdang. Karena itu, ruang-ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengekspresikan budaya perlu terus diperkuat. Dengan semangat pelestarian budaya tidak berhenti pada kegiatan di daerah, akan tetapi terus berkembang melalui berbagai kegiatan seni dan budaya, termasuk keikutsertaan delegasi Deli Serdang pada festival di luar daerah. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Hutasud, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 6 lewat 14 menit ya, saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Karena menghadirkan ya sampai 1 jam ke depan informasi mengenai Sumatera Utara ya, pastinya dengan lagu-lagu yang menarik ya. Dan nanti akan numpang juga lagu-lagu Sumatera Utara sampai 1 jam ke depan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara, Titi Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara. Semangat perjuangan tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui peran perempuan dalam keluarga, organisasi, dan masyarakat. Titik juga mengajak seluruh keluarga besar DWP untuk terus menjaga semangat gotong royong dalam kebersamaan, dan menurutnya semangat tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menjadi sarana silaturahmi. Salah satunya perlombaan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan DWP Sumut. Sementara itu, Ketua DWP Sumut Boya Yanti Gultom menekankan pentingnya silaturahmi dan solidaritas antar anggota organisasi. Menurutnya, kegiatan seperti ini diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan, semangat nasionalisme, dan kekompakan keluarga besar DWP Sumatera Utara. Dan informasi lainnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melepas pemulangan 74 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sumatera Utara yang telah sukses menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Surya berharap pembinaan terhadap paskibraka tidak berhenti setelah momentum peringatan kemerdekaan. Hal ini disampaikan saat pemulangan paskibra Sumatera Utara di Aula Rajainal Siregar. Menurut Surya, pembangun Sumatera Utara tidak hanya bertujuan menghasilkan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap daerah dan bangsa. Ia berharap pada masa mendatang dari barisan paskibraka ini akan lahir pemimpin Sumatera Utara dan Indonesia. Ia juga mengapresiasi para anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi pendidikan dan pelatihan, dan juga ia berpesan, selesainya tugas pengibaran bendera bukan berarti berakhirnya pengabdian. Sebelum menjalankan tugas, para anggota paskibraka mengikuti pendidikan dan pelatihan selama pada tanggal 6 sampai 17 Agustus dengan sistem pengasramaan di Wisma Atlet Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara. Akan Anu hadirkan kembali informasi-informasi Sumatera Utara pastinya sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan ya, karena keselamatan itu yang utama. Dan yang sedang menikmati sarapannya ya, selamat menikmati sarapannya sambil mendengarkan Hanum di sini ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Infrastruktur ini masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Dari 10 desa yang ada, sejumlah wilayah masih terisolir dan membutuhkan pembenahan akses jalan. Camat Gunung Sitoli Utara, Yusmar Ziliu, menyebutkan 3 tantangan utama di wilayahnya. Pertama, infrastruktur di 10 desa yang masih perlu perbaikan. Kedua, pengembangan ekonomi dan potensi wilayah yang belum digarap secara maksimal. Ketiga, kualitas SDM dan penempatan pegawai profesional masih minim. Ia juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal. Selama ini pembangunan dan desa mengandalkan alokasi dana desa dan dana desa. Namun pengurangan anggaran dari pemerintah pusat cukup mempengaruhi jalannya pembangunan. Ia menjelaskan Gunung Sitoli juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata seperti objek wisata Muara Indah, Karya Liza, dan Pantai Hoya. Begitu juga pelestarian budaya Nias melalui tokoh-tokoh budaya setempat. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.go.id.

Harian Serampang 12. Siapa yang tidak mengenal Tari Serampang 12? Tarian tradisional Melayu yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an dan digubah oleh penciptanya antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Tari Serampang 12 sebelumnya bernama Tari Pulau Sari, sesuai dengan judul lagu yang mengiringi tarian ini. Menurut Tengku Mira Sinar, ada dua alasan mengapa nama Tari Pulau Sari diganti dengan nama Serampang 12. Karena tarian ini bertempo cepat. Penamaan Tari Serampang 12 merujuk pada ragam gerak tarinya yang berjumlah 12. Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Tari Serampang 12 ternyata tidak hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Serdang, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nasihat Orang Tua ya, lagu dari Tapanuli Tengah ya, Tapteng Sibolga. Dan Anu hadirkan lagi lagu-lagu, pastinya lagu-lagu Sumatera Utara ya. Tapi untuk informasi Sumatera Utara kita selesaikan sampai di sini. Nanti tepat pukul 7 akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Tetap Anu hadirkan lagu-lagu daerah pastinya ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita lagu selanjutnya nih ada lagu Nias ya, Lo Io Todo dari Gunawan Lasih.